0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: RRI Pulau Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kedua, udah waktunya pilih lagu kamu. Silahkan buat teman Pradua yang pengen bergabung untuk request lagu-lagu favoritnya di hari ini. Teman Pradua, silahkan ya langsung bergabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018. Atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @praduapnk dan aplikasi RRI Digital nih. Menyapa lagi teman Pradua yang sudah bergabung, ada Bang Teni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak. Pagi. Semangat siaran paginya. Salam buat Kak Dewi di Tantrai, salam buat Bang Rizal Sungai Rengas, dan tak lupa juga Bang Black katanya. Apa nih? Seperti biasa dalam perjalanan ke Singkawang. Pagi ini boleh dong request lagu dari Naf. Judulnya Di Satu Bintang Aku Menunggu. Makasih, nanti akan cari ini ya, lagu Naf ya, buat Bang Teni nih yang sedang di perjalanan nih ya, Bang Teni ya. Nanti kita carikan lagi Naf. Oke. Naf tuh adanya kena apa nih? Kenalkan aku pada temanmu pulang masa bodoh sama pasangan. Bang Teni, lagu yang Satu Bintang Aku Menunggu itu enggak ada. Mau diputarin yang lain enggak Bang Teni ya? Boleh di komen-komen lagi Bang Teni. Ah, lanjut lagi teman Pray 2. Ada Benja. Sebelum kita lanjut lah ya teman Pray 2, ada Ben, ada siapa? Ada lagu apa nih ya? Ada Ben Setengah Hati Nyawa Hidupku, Ku Cari Lagi Hati ya, Langit Tujuh Bidadari. Yang mana? Kau Curi Lagi. Oke deh, nanti kita putarin ya teman Pradua buat Bang Teni nih yang sudah gabung di pilih lagu kamu. Lanjut lagi, ada siapa ini? Minta puterin lagunya Di Korea yang Krisha ya. Oke, nanti kita puterin ya buat teman Pradua juga nih yang pagi hari ini sedang di perjalanan, sedang bekerja. Semangat ya teman Pradua ya, yang di perjalanan juga hati-hati di perjalanan. Habis ini bakalan air kasih deh informasi-informasi kira-kira cuaca kita di Kota Pontianak ini bakalan seperti apa sih. Apakah bakalan hujan? Apa bakalan panas lagi teman Pradua? Aduh, udah mulai pilek-pilek nih rasanya ya. Nanti buat kamu juga yang masih mau dengerin lagu-lagu favorit kamu buat menyemangati kamu di pagi hari ini teman Pradua ya, sampai jam 8 nanti bakalan Erna putarkan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki. Wait, wait.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Masih barengan sama Erna teman Pre2 di pagi hari ini. Menyapa juga masih teman Pre2 yang masih mau request lagu-lagu favoritnya ya. Untuk lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa. Tapi nanti di jam 10 juga bakalan ada requestan ya teman Pre2. Jadi kamu juga bisa nanti untuk bergabung di acara request time. Nah ini untuk pilih lagu kamu sampai jam 8 masih bisa ya teman Pre2 ya. Jadi langsung aja bergabung, kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, dan opsi barangkali lagu favoritnya kamu malah udah keputar atau gak ada di playlist kita teman Pre2. Ini ada informasi dari bmkg.go.id juga teman Pre2, ngelihat keluar sepertinya hari ini bakalan panas ya. Tapi untuk saat ini diperkirakan masih berawan teman Pre2 dan akan terjadi hujan nanti di jam 1 sampailah malam teman Pre2. Aduh, ini kalau misalnya kita lagi di rumah gitu kan terus hujan, enak banget rasanya teman Pre2, tidak ada tandingannya ya. Walaupun hari ini sepertinya masih ada di antara kamu punya aktivitas di luar ruangan ya, selesaikan semua pekerjaan karena besok udah hari Jumat tentunya teman Pre2. Era juga mau informasikan lalu lintas di kota Pontianak hari ini seperti apa sih. Kita lihat dari simpang Tanjung Raya. Waduh, kalau lihat dari sini sih ya teman Pre2 ya, dari CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak ini terlihat ramai sekali teman Pre2. Jadi hati-hatilah ya buat teman Pre2 yang pagi hari ini akan melintasi simpang Tanjung Raya. Jadi buat kamu juga nih teman Pre2 yang apa berpergian yang udah buru-buru, hati-hati teman Pre2 ya. Jangan ngebut-ngebut banget, kalau udah telat ya udahlah, seharusnya dari sebelum-sebelumnya udah dipersiapkan ya waktunya ya. Jangan ngebut-ngebut karena yang menggunakan jalanan bukan cuman kamu saja. Itu dari simpang Tanjung Raya. Kita lihat lagi teman Pre2. Karena mau lihat di Tugu Digulis kali ya. Kalau dilihat sih ini sepi malah ya, sebaliknya karena orang masih lampu merah. Nah ini baru selesai lampu merah teman Pre2, pada jalan semuanya. Namun gak sebegitu ramainya terlihat sih ya teman Pre2 ya, masih yang ramai lancar aja, gak yang padat kayak Tanjung Raya tadi. Itu kalau dari Tanjung, dari Tugu Digulis ya, di Ayani berarti nih teman Pre2. Kita lihat dari Kota Baru. Nah dari Kota Baru seperti apa sih? Ini sih masih ramai lancar, padahal di sana ada sekolahan ya teman Pre2, terus juga pasar. Jadi masih lancar lah untuk aktivitas pagi hari ini dari Kota Baru. Itu dia informasi dari BMKG dan juga CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak ya. Buat temenin kamu teman Pre2 di pagi hari ini. Nanti kita bakalan ada topik-topik menarik buat temenin kamu juga ya pastinya. Jadi nanti silakan teman Pre2 untuk bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma bereksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
1: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivarius.

0: pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
3: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan

0: dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, kemana lagi ya, Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
7: Hah? Pinjam uang, Jak?
6: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
7: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
6: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
7: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
6: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
7: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
6: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
7: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi bersama Dipa Revanda di siang kali ini ya teman Pro 2. Dan di siang hari ini kita mulai dengan request time Indonesia dari jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu terfavorit kamu diputerin di siang hari ini, bisa langsung aja kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kita bacakan dulu ya teman Pro 2 requestan yang sudah masuk di pagi hari ini. Pertama ada Kak Dewi di Pontianak Timur. Assalamualaikum Dipa, tolong putarin lagunya Noah jam 10, lagunya Bebas Aja katanya. Oke, satu lagu dari Noah akan segera Dipa puterin spesial buat Kak Dewi di siang hari ini ya. Selain itu ada lagi nih dari nomor 0881152 sekian. Izin Kak, mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, selanjutnya ada lagi dari Kak Eka Nurfajrina yang pengen request lagunya Gea Indrawari dengan judul Melangitkanmu nih teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu langsung aja kita puterin ya lagu-lagu yang tadi udah Dipa sebutin. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang belum sempat request, langsung aja nih kirimkan requestannya ke WhatsApp, Instagram ataupun ke aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa akan kembali lagi nemenin kamu, so please stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Request Time Indonesia ya teman Pro 2. Dan tadi udah kita puterin lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2. Kita bacakan lagi nih requestan selanjutnya. Ada dari Bang Teni yang pengen lagunya Sheila on 7. Terus ada Kano yang pengen request lagunya Afganku dengannya Kau dengan Dia. Terus ada lagi requestan yang masuk dari Kak Jejes yang pengen request lagu Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Oke teman Pro 2, langsung aja dipaputerin. Dan buat kamu yang pengen request-request lagu, ini masih ada waktu ya, dari jam 10 tadi sampai jam 11 siang. Nanti kita lanjutkan lagi di jam 11 sampai jam 12 untuk request time lagu-lagu mancanegara teman Pro 2. So buat kalian semua yang pengen request lagu, langsung aja kirimkan sekarang ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LTP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mah.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
3: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
2: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
3: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
2: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
3: Andi. Ngeyel terus.
4: 1 week later.
2: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
3: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
2: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
3: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: RM2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, balik lagi barengan di Parevanda di sini di Santai Siang Kamu ya. Dan sekarang di jam 12 ini kita masuk ke program OTW alias obrolan tentang wirausaha. Nah, ngomong-ngomong soal OTW atau wirausaha nih ya teman Prodo. Siapa nih di sini yang sering banget lagi nge-scroll ya kan media sosial terus enggak sengaja tergoda pengen beli makanan makanan yang viral, kopi literan, ataupun produk lokal yang tampilannya keren banget. Nah, sadar gak sih teman Prodo di balik produk-produk itu pasti ada para pelaku UMKM yang lagi berjuang mengenalkan usahanya ke lebih banyak orang. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah tuh punya peran besar dalam perekonomian Indonesia teman Prodo. Tapi tantangan terbesarnya seringkali bukan soal ngebuat produk, tapi gimana sih cara ngepromosikannya supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Nah, di era digital sekarang ini ya teman Prodo, promosi tuh gak harus mahal. Cukup dengan foto yang menarik dan estetik, video singkat yang kreatif, ataupun cerita yang otentik, itu tuh apa ya, kayak sebuah produk tuh bisa ngejangkau ribuan bahkan jutaan orang lewat media sosial. Sangat-sangat terbantu banget ya teman Prodo. Dan banyak penelitian yang menunjukkan kalau pemasaran digital ngebantu UMKM meningkatkan visibilitas, memperluas pasar, dan juga meningkatkan penjualan mereka. Makanya kalau misalnya kita ngeliat temen atau tetangga yang punya usaha kecil lalu ngebagiin produknya di Instagram, TikTok, atau WhatsApp, sebenarnya mereka tuh lagi ngelakukan langkah besar untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, kira-kira nih teman Prodo, pernah nggak sih kalian ngebeli produk UMKM karena ngelihat promosinya di media sosial yang benar-benar menarik banget? Yang awalnya mungkin kalian nggak ada keinginan untuk membeli, tapi begitu ngelihat iklan mereka, wah, jadi pengen beli nih. Nah, boleh nih ya gabung barengan Dipa di siang hari ini dan ceritakan tuh produknya seperti apa sih, atau konten seperti apa sih yang benar-benar menarik gitu kan, untuk bisa ngebuat para pelanggan jadi pengen beli gitu teman-teman.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright teman-teman udah balik lagi barengan di Parevanda di Santai Siang Kamu dan masih di OTW alias obrolan tentang wirausaha. Nah, jadi teman-teman berdua, promosi itu bukan cuma soal jualan aja ya, tapi juga soal bercerita teman-teman berdua. Misalnya nih, ada dua penjual kopi ya, yang satu cuma nulis kopi susu harganya 15.000. Nah, yang satu lagi ada ceritanya nih. Kopi ini diracik dari biji kopi pilihan Kalimantan, diseduh setiap pagi dan siap menemani hari kamu, menemani kamu di dalam waktu apapun, bekerja, senang, sedih, gelisah, gundah, gulana, cocok menemani kamu perjalanan menuju kemanapun yang ingin kamu tuju. Nah, kan kayak ada diksi dan narasinya itu ya teman-teman. Kira-kira yang mana nih yang lebih menarik? Nah, anak-anak muda sekarang tuh biasanya bukan cuma beli produk doang, tapi juga ngebeli cerita dan pengalaman dalam produk tersebut. Karena itu banyak nih UMKM yang udah mulai aktif buat bikin konten kreatif. Nah, mereka mulai berbagi proses produksi sampai menunjukkan perjuangan di balik bisnis mereka. Dan strategi ini terbukti nih ngebantu ngebangun kedekatan dengan para pelanggan teman produk. Jadi kalau misalnya kalian masih punya apa ya, punya usaha yang tergolong masih kecil gitu kan, jangan malu untuk menunjukkan prosesnya. Karena kadang nih ya, pelanggan tuh justru tertarik karena ngelihat seberapa perjuangan kita dan kejujuran kita di balik sebuah produk tuh teman produk. Dan mendukung UMKM tuh ternyata enggak harus kayak apa ya, membeli produknya setiap hari. Hal-hal sederhana kayak kita memberikan ulasan positif, ngebantu nge-share postingan teman yang lagi jualan atau rekomendasikan produk lokal kepada orang lain itu juga termasuk bentuk dukungan yang luar biasa nih. Karena satu unggahan yang kita bagikan itu bisa jadi dilihat sama puluhan mata lainnya, dan disitulah promosi berjalan dari satu orang ke orang berikutnya. Apalagi di era digital saat ini ya, media sosial tuh menjadi salah satu promosi paling efektif bagi UMKM. Karena biaya yang relatif murah tetapi jangkauannya bisa dibilang luas banget. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang lagi ngerintis usaha nih, yuk kayak kita bantu tuh dengan cara yang paling sederhana, kasih dukungan, komentar, ataupun ulasan positif, atau sekedar nge-share deh produknya. Karena bisa jadi bisnis kecil yang lagi mereka bangun hari ini tuh akan menjadi bisnis besar yang bisa ngebuka banyak lapangan pekerjaan di masa depan.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Oh boy.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevada di Santai Siang teman Prodo. Dan sekarang kita ada di arena 0 derajat ya. Jadi ini ada beberapa informasi terkait berita olahraga yang udah diparangkum teman Prodo. Jadi ada Timnas Indonesia U19 akan melawan Timnas Australia usia 19 bertanding di semifinal Piala AFF U19 2026. Dan laga itu disajikan pada hari Kamis malam teman Prodo. Indonesia versus Australia akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Laga itu akan kick off nanti pada pukul 8 malam. Beberapa modal bagus yang dimiliki Indonesia menatap semifinal Piala AFF U19 2026. Indonesia juga merupakan juara bertahan yang juga selalu menang di fase grup. Indonesia mencetak 8 gol, sekali kebobolan dan 2 kali mencatatkan clean sheet dalam tim merah putih yang juga mempunyai banyak sumber gol, yaitu 5 orang. Dan melawan Australia, Indonesia sudah pernah berhadapan sebanyak 2 kali. Hasilnya Indonesia kalah 0-1 di Piala Asia U19 2014 dan tumbang 1-3 di Piala AFF U19 2016. Indonesia 5 kali lolos ke semifinal dan 2 kali berhasil menjadi pemenang laga 4 besar. Kira-kira bisa enggak diperbaiki skor ataupun memperbaiki rekor itu teman Pro 2? Kita saksikan aja nanti malam ya.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

People Pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi buku Pro 2, Pontianak.

0: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Masih di Arena 0 Derajat barengan di Pareva Anda Tama Pro 2. Ada informasi berikutnya, yaitu Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed, dua tunggal putra Indonesia yang sama-sama lolos ke perempat final Australian Open 2026. Alwi Farhan yang menjadi unggulan ketiga terlibat pertarungan alot melawan Minoru Koga di babak 16 besar pada hari Kamis, dan Alwi sempat game point duluan di game 1 tapi disalip lawannya yang meraih poin-poin beruntun. Alwi kalah 20-22 di game pertama. Game kedua, Alwi langsung tancap gas mendulang angka untuk menyamakan kedudukan lewat kemenangan 21-16 di game ini. Masuk ke game penentu, momentum masih bersama Alwi yang terus berderap menambah angka sampai akhirnya memastikan tiket lolos usai berduel 1 jam dan 13 menit dalam skor 20-22, 21-16 dan 21-9. Sebelumnya Ubed sudah tampil lebih dulu memainkan pertandingannya dengan menghadapi unggulan ke-6 Lee Chuk Yew dari Hong Kong. Berduel sengit selama 53 menit, Ubed menang 19-21 dan 15-21 untuk memastikan tiket perempat final.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id.

0: lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
0: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

Memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023. Masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022. Serta juara 1, tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang, finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain, juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah.

0: BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio. Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
1: Banyak dipakai dipegang.
0: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya
0: Mesir kuno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
1: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
0: Jadi jangan mengatakan
1: kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
0: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
1: Pakai itu handphone, bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
0: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Ya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
2: Iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
2: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi, Pak ya. Yeah,
0: yeah.
2: Nah, tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu, Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke.
2: Orang tua bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
0: Yeah.
2: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya enggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih itu.
0: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
3: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana implementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu. Yeah. Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beragama, pertama ya jangan korupsi,
0: betul? Ya,
3: setuju gitu kan. Ya nggak boleh,
0: nggak boleh
3: bikin hoax ya.
0: Ya.
3: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
3: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam apa panduan sebelum mengupload konten apapun mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kamu mau nggak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
0: Yeah.
3: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
0: komen-komen negatif juga
3: gak begitu usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
0: Betul.
3: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
0: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
3: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak tidak terlepas atau tidak sampai melakukan menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
1: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
1: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
0: Oh, oke.
1: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
0: Yeah.
1: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu
1: saya
0: dia.
1: Bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
0: Yeah.
1: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
0: Yeah.
1: Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi beli mengisap rokok mau.
0: Yeah.
1: Nah, atau
0: sehari,
1: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
1: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
0: Yeah.
1: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital, terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit. Setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu, terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin ya udah jelasinnya itu doang gitu, padahal
1: pakai AI
0: betul.
1: Jadi, nah, jangan jadi plagiat, itu
0: jangan jadi plagiat
1: sekali. Jadi Kalau Anda tidak lulus, tidak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa, atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
0: Apa tuh?
1: B-O.
0: Oh, iya. Baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Yeah.
1: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
0: Yeah.
1: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya, itu enggak boleh.
0: Yeah,
1: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
0: Okay.
1: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan tidak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang, itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur, termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
2: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri, bisa enggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
0: yeah.
3: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya. Jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
3: apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
0: ya tuh.
3: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior
0: atau
3: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik.
3: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan.
0: Yeah.
3: Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload
0: baik,
3: disinformasi.
0: Prof Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja, yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Musda, terakhir dari Pak Setio, silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof Musda, silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Setio. Penutup silakan.
2: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
0: Yeah.
2: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio, mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk, kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
6: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ruang Dengar Kamu. Tentunya buat kamu mungkin udah lihat flyer kita ya. Di ngopi hari ini kita bakal ngobrol barengan Raffi dan juga Evinka nih. Tentang tema Trigatra, bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung di sore hari ini, boleh banget untuk langsung gabung barengan Opal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Udah hadir, kita sapa-sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Ya, tapi jujur ya, ini teman Pro 2, kita sebenarnya udah banyak, nggak banyak sih, sedikit ngobrol di off air tadi sebelum kita mulai ngobrolin seputar musik, dan aku excited karena ya beberapa selera musiknya sama nih ternyata yang didengerin. Di buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu di sore hari ini, boleh banget untuk langsung gabung barengan Nopal nih. Halo Raffi, Vinka, kita bahas tema yang sebenarnya agak berat tapi kita bikin santai aja ya.
1: Betul, santai aja ya kita, santai, ya bawanya ya santai. Kayak podcast-podcast santai pada bener, alurnya ya.
0: Podcast keluarga artis, enak tuh. Main. Jadi Raffi, Vinka, kesibukannya sekarang apa nih?
1: Oke, mungkin dari Vinka dulu ya Raffi ya.
0: Boleh,
2: oke,
0: boleh.
1: Oke, sekarang kalau untuk kesibukan sehari-hari, aku kuliah dan juga freelance ilustrator, dan juga pegang sosmed spesialis di beberapa brand, salah satunya Calvin gitu, di tempat gym. Seperti itu.
0: Berarti kuliah ya nyambil-nyambil cari cuan berarti ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau Raffi
2: Oke bang, kalau Raffi pribadi sekarang kesibukannya selain berkuliah, kadang-kadang Raffi juga ngedit video untuk endorse.
0: Wih, terima endorse, yeah, main terima sih endorse. Main. Kalau Aldis Burger mau endorse bisa kali ya?
2: Boleh bang, kontek-kontek aja.
0: Ya, tapi semalam aku ketemu ini loh, ketemu sama Aldi Taher sama Arif Taher.
1: Oh, wah, luar biasa.
0: Bilang kayak UMKM di Pontianak itu rata-rata pelakunya anak-anak muda dan antusiasnya gokil katanya.
1: Luar biasa.
0: Aku tawarin kan, kalau mau buka Aldis Burger boleh nih di sini gitu.
1: Buka cabangnya di Pontianak tolong.
2: Nanti kalau mau endorse nih.
0: Boleh. Nah, kita bahas tentang utamakan bahasa Indonesia. Kalau menurut Vinka sendiri, kita sebagai orang Pontianak gitu ya. Apakah di sini udah menormalisasikan mengurangi bahasa daerah atau ya tetap udahlah kita orang Melayu ngomong pakai bahasa Melayu gitu?
1: Oke. Mari kita coba bedah dulu ya bang, tentang utamakan bahasa Indonesia. Oke. Halo teman-teman. Sebelum itu kita coba perkenalkan diri lagi ya kali
0: boleh,
1: ya bang.
0: Boleh, silakan.
1: Oke. Aku Evinka Zahra, merupakan duta bahasa terbaik 2 Kalimantan Barat tahun 2026. Nah, mungkin kita akan segera bahas yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama yaitu utamakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau di Pontianak menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah, apakah salah? Dan harus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti menggantikan bahasa daerah ya, Bang.
0: Benar.
1: Ya, apalagi bahasa daerah merupakan bahasa ibu kita dan harus kita lestarikan di kehidupan kita sehari-hari.
0: Setuju,
1: nah,
0: setuju.
1: Mengutamakan bahasa Indonesia artinya ketika ada sebuah konteks secara kegiatan atau secara kita bertemu orang lain, misalnya kita ketemu orang Jawa, nah kita harus menggunakan bahasa Indonesia.
0: Benar, setuju,
1: iya,
0: setuju.
1: Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa
0: persatuan
1: pinter.
0: Yeah,
1: nah,
0: benar,
1: itulah
0: setuju,
1: mengapa setuju mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti kita menghilangkan bahasa daerah.
0: Iya, yeah, setuju sih. Kalau dari Raffi gimana, Raffi?
2: Oke, mungkin sebelum lebih lanjut, izinkan perkenalkan juga. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama aku Raffi Ova Merjagi, si badan kekar yang senyumnya lebar.
0: Asik, main dia, ya, main.
2: Oke, Bang Nopal, sebelum lebih lanjut, di sini Raffi ingin mengulik lagi terkait Trigatra Bangun Bahasa. Jadi betul yang dikatakan oleh Kavinka, jadi bahasa Indonesia itu merupakan ibaratnya seperti jantungnya negara Indonesia. Bayangkan kalau misal kita ngobrol nih dengan orang yang berbeda suku, ras, bahasa Indonesia itulah yang ibaratnya menyatukan kita. Jadi bahasa Indonesia itu kan satu makna ya bang. Jadi entah itu dari orang Jawa berkomunikasi dengan orang Kalimantan, itu mempermudah kita untuk menjaga komunikasi. Seperti itu.
0: Berarti ya memang harus kita mau gak mau, misalnya ngobrol pun harus ya sambil-sambil ya, walaupun sama-sama orang Pontianak, ya harus tetap ada bahasa Indonesianya ya, gitu kan. Jangan sampai menghilangkan bahasa daerah sih, itu sih kalau dari aku. Karena mungkin buat orang-orang yang punya, aku tuh jadi waktu jarang banget keluar, waktu itu susah banget untuk komunikasi sama orang luar. Banyak omongan-omongan orang yang mungkin aku gak ngerti, terus orang juga gak ngerti dengan apa yang aku omongin. Dan itu menjadi salah satu faktor tersulit sih. Dari situ aku belajar kayak, okay, kalau ngobrol sama si ini berarti harus pakai bahasa Indonesia.
1: Iya benar sekali. Ya
0: gimmick-gimmick tipis boleh lah gitu.
1: Kalau untuk perkenalan awal seperti itu.
0: Benar.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau untuk ngomong bahasa Indonesia banget tanpa menghilangkan citra kita sebagai orang Melayu, sulit gak tuh?
1: Sebenarnya tergantung konteks sih Bang. Jadi kembali lagi kita dalam konteks apa. Jadi ketika kita sedang berada di siniar saat ini, tidak mungkin kita menggunakan bahasa daerah. Mungkin ada beberapa yang pendengar itu dari bukan orang Melayu, mungkin juga orang-orang di luar sana. Nah, agar tidak tercipta miskomunikasi dalam penyampaian pesan, kita menggunakan bahasa Indonesia. Agar pesan yang ingin kita sampaikan tersampai nih kepada audiens kita seperti itu.
0: Setuju, aku sama sih sama satu visi misi lah kayak gitu. Kalau Raffi gimana?
2: Oke. Jadi sebenarnya Raffi sependapat sama Kak Bika, Bang. Betul. Kalau misal kita nih, kita lagi siniar, namun kita menggunakan bahasa daerah nih, kan gak semuanya orang itu bisa paham dengan bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia itu ibaratnya mempermudah untuk para penonton untuk memahami bahasa yang apa yang lagi kita bahas sekarang. Jadi bahasa Indonesia itu kembali lagi mempermudah dalam pemahaman dan juga komunikasi.
0: Boleh. Aku setuju, sama itu. Apalagi kalau kita di era-era sekarang digitalisasi, terus kemudian kita punya banyak teman di luar, ya otomatis mau gak mau, masa sih kita nyuruh dia, oh kau belajar bahasa Melayu lah biar aku bisa ngobrol gitu kan. Kan gak mungkin. Ya mau gak mau kita yang harus adaptasi sama mereka.
1: Betul banget. Dimana bumi dipijak, dimana tanah dipijak, langit dijunjung,
0: nah,
1: seperti itu.
0: Benar gitu tuh. Oke, nanti kita bakal sambung ngobrol di segmen kedua. Jangan kemana-mana buat teman Pro 2 yang pengen gabung-gabung, kita juga lagi live di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak nih. Nah, buat yang pengen gabung via telepon juga bisa ke WhatsApp 0811 5701018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 16 lewat 32 menit nih. Masih barengan Nevinka dan juga sama Raffi nih ya, ngobrolin seputar bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu aku pengen tanya, gimana sih ceritanya kalian bisa sampai ngikut duta-dutaan dan sampai terpilih jadi nomor 2 terbaik gitu ya? Itu pengalaman perjalanan karirnya seperti apa tuh? Mungkin dari Raffi dulu deh.
1: Oke, Bang. Mungkin Raffi mau ceritakan aja ya terkait perjalanan Raffi terbaik dua duta bahasa. Mm-hmm. Jadi bisa dibilang ya, Bang, duta bahasa itu persaingannya sangat ketat.
0: Okay.
1: Jadi di duta bahasa itu tuh ada sekitar 80-an peserta, Bang, untuk tahap awal. Nah, jadi pas di tahap administrasi itu diseleksi lagi, tinggallah masuk ke tahap UKBI ya kalau nggak salah ya, Kak.
2: Benar, UKBI.
1: Itu sekitar 60-an orang. Nah, jadi Bang, jujur ya, untuk di tes UKBI itu tes yang menurut Raffi sangat struggle atau sangat berjuang, karena tes UKBI itu bukan tes yang main-main, Bang. Benar-benar kemampuan berbahasa Indonesia kita diuji, baik secara menulis, mendengarkan, ataupun membaca. Nah, dan syukurnya hasil UKBI Raffi cukup memuaskan menurut Raffi dengan hasil sangat unggul. Lalu Raffi lanjutlah setelah tes UKBI ke tes wawancara ya, Kak?
2: Benar, kita langsung wawancara.
1: Nah, pas wawancara tuh, Bang, izin cerita juga ini teman-teman untuk yang ingin ikut duta bahasa di 2027 nih. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan segalanya di wawancara. Jangan sampai teman-teman gugup ketika di wawancara, karena itu bakal pengaruh besar ke tes teman-teman ke berikutnya. Terus, Bang, pas sudah selesai wawancara, Raffi tuh masuk ke finalis 20 besar ya. Itu bener-bener, Bang, Raffi tuh kayak, wah, Raffi bisa ternyata ya masuk finalis ya. Padahal Raffi tuh udah berpikir kayak, wah, kayaknya Raffi gak bisa deh. Ada sempat pesimis sedikit, Bang, karena lihat pesaing-pesaing yang luar biasa keren-keren dari teman-teman yang finalis. Raffi benar-benar apresiasi teman-teman finalis karena keren-keren banget, Bang. Jujur, Raffi masih gak nyangka bisa jadi terbaik juga. Lalu pas pengumuman 3 besar di pendopo gubernur, ini mungkin agak lebay ya teman-teman. Raffi itu ngerasa jantung Raffi itu deg-degan waktu masuk nominasi 3 besar. Terus sampailah ketika masuk 3 besar, bicara publik kalau gak salah. Iya gak?
2: Bicara publik.
1: Lalu setelah bicara publik, pengumuman, dan alhamdulillahnya dapat terbaik.
2: Alhamdulillah.
0: Keren banget sih Raffi. itu pride-nya ada pride tersendiri sih pasti ya.
1: Betul banget.
2: Pasti.
1: Di kala keraguan datang, tapi keyakinan tetap ada.
0: Itu poinnya. Keren
2: banget.
0: Kalau Bingka gimana ceritanya?
2: Sebenarnya kalau untuk dari seleksi duta bahasa tuh hampir sama dengan yang ceritain Raffi. Mungkin aku hanya sedikit menambahkan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mendaftar duta bahasa, jadi kita juga ada sesi unjuk bakat.
1: Betul.
2: Jadi kita unjuk bakat dalam bidang kesastraan. Bakat apa yang kita punya, seperti menari, berpuisi, atau monolog gitu. Kalau Finka kemarin menampilkan monolog gitu. Iya, aku menampilkan monolog di kemarin waktu duta bahasa.
0: Iya sih.
2: Nah, setelah itu mungkin aku mau sedikit jelasin tentang UKBI. Jadi UKBI itu uji kompetisi berbahasa Indonesia. Nah, kalau mungkin teman-teman udah sering dengar tentang grammarnya bahasa Inggris, UKBI merupakan grammarnya bahasa Indonesia atau tata bahasa bahasa Indonesia. Jadi kita akan diuji bagaimana kita berbicara, menulis, mendengar, seperti itu. Jadi sampai di mana sih kemampuan kita dengan beberapa tingkat level gitu. Ya, Raffi ya?
1: Betul sekali, Kak. Okay.
0: Ceritanya kalian ketemu dipasangin memang dari dewan juri atau ya udah bebas nih pilih cari pasangan yang bisa tampil terbaik gitu?
2: Jadi kalau untuk kemarin, kita kan dikumpulin dulu 20 finalis kan. Nah, 20 finalis ini dipasangin secara random atau berdasarkan tinggi badan. Nah, kalau untuk kemarin aku berpasangan bersama Ayong atau Dani yang salah satu finalis juga. Nah, tapi udah setelah diumumkan 3 besar dan kita sama-sama terbaik 2, kami menjadi pasangan sekarang.
0: Oh.
2: Iya, jadi kita melakukan program yang sama ya, Raffi ya.
1: Betul sekali.
2: Sosialisasi yang sama, salah satunya senior saat ini.
0: Berarti hitungannya kayak seleksi alam.
2: Bisa dibilang kayak gitu, iya.
1: Ada fun fact menarik nih, Bang.
0: Apa tuh?
1: Jadi pas udah pengumuman, baju kami ternyata kembar kuning, Bang. Kembaran kuning.
0: Dan itu enggak janjian.
2: Enggak janjian.
1: Asli. Seleksi alam itu tepat kayaknya ya.
2: Udah takdir kali ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Rezeki sih. Lebih ke rezeki sih itu.
2: Alhamdulillah.
0: Aku ngelihatnya kayak yang oke nih chemistry-nya gitu kan. Kalau aku jadi dewan juri misalnya gitu kan. Karena enggak mudah loh milih orang, apalagi beda gender gitu kan, untuk punya program yang sama, visi misi yang sama tuh sulit kalau menurut aku ya.
2: Betul.
0: Terus,
2: sekali.
0: Terus kalau kalian ngerancang program itu diskusi dulu atau ya udahlah Finka punya ini, Raffi punya ini, langsung jabarin gitu.
2: Ya jadi kita sama-sama diskusi ya, membicarakan misalnya program apa yang kita lakuin. Nah, kita juga di Duta Bahasa kan ada Duta Bahasa Nasional kan, Bang? Untuk ngebantu terbaik satunya tampil di nasional di bulan September nanti di Jakarta. Nah, untuk programnya, untuk apa yang mereka butuhkan, itu kami sama-sama ngebantu. Mulai dari segi ujuk bakat, wicara publik, maupun UKBI-nya, seperti itu.
0: Oke. Yeah. Kesulitan yang dihadapin ketika ikut Duta Bahasa nih, masing-masing dari kalian pasti punya kesulitan dong ya.
2: Betul
0: apa tuh?
2: Sekali. Mungkin Raffi, boleh Raffi?
1: Oke, kalau dari Raffi, kesulitan di Duta Bahasa, itu mungkin dari diri sendiri dulu lah ya Bang. Kesulitan Raffi itu kadang Raffi masih belajar untuk, kan Raffi kan ibaratnya sebagai apa ya, role model lah untuk mengajak teman-teman menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Namun kadang Raffi juga masih keliru dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah itulah kesulitan yang menurut Raffi saat ini harus Raffi coba perbaiki lagi. Itu sih Bang.
0: Ngebiasain diri berarti.
1: Iya betul, ngebiasain diri untuk menggunakan bahasa Indonesia.
0: Benar. Kalau Finka kesulitannya apa?
2: Oke, kalau aku secara pribadi itu lebih ke manajemen waktu Bang. Jadi kan lagi semester 6 juga kan kemarin. Nah semester 6 itu mungkin teman-teman yang semester 6 bisa relate gitu kan. Lagi padat-padatnya tugas, lagi padat-padatnya praktek, magang, dan KWU.
0: Benar.
2: Jadi harus pintar-pintar ngebagi waktu. Dan juga aku ingin tambahin sesuatu nih. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut Duta Bahasa ya, kalau misalnya kalian gugup atau kalian ngerasa nervous, it's okay. Itu tuh sifat alamiah kita gitu kan. Tapi lebih penting bagaimana kalian ngehandle-nya gitu kan. Nah, seperti yang dibilang Raffi saat sesi wawancara tadi, kalau dari aku pribadi, kalian lebih jadi diri kalian sendiri aja. Tunjukkan versi terbaik kalian gitu, tampil di depan dewan juri. Ini loh aku, ini loh yang aku bisa.
0: Pokoknya all in lah ya.
2: All in banget. Betul, gitu. Pesonaku tuh ini gitu. Wes.
1: Kita ini punya pesona yang berbeda.
0: Genzi banget sih.
2: Iya.
0: Kalau Genzi tuh tipikal Genzi memang kayak gini nih. Jor-joran tapi ketika orang udah percaya dikasih tekanan-tekanan kadang ngeluh tuh kadang. Real enggak sih?
2: Real banget.
1: Real banget itu. Tepat sekali.
2: Iya, yep, betul. Karena kan ngeluh juga bagian dari kita berproses kan.
0: Iya, benar. Itu kalau untuk Genzi, tapi kalau untuk milenial, baby boomer kayaknya enggak deh.
2: Beda generasi abah.
0: Beda generasi. Tapi kalian sebagai duta bahasa memungkinkan gak sih untuk bahasa Indonesia tuh bisa dikenal luas di negara-negara lain, kayak bahasa-bahasa Inggris atau mungkin bahasa Perancis gitu. Mungkin gak tuh bahasa Indonesia jadi kayak gitu?
1: Oke Bang, jadi menurut Raffi pribadi ya Bang, sekarang kan udah zamannya society 5.0 ya Bang. Jadi mana teknologi itu udah mumpuni sekali untuk kita kan harus menjaga bahasa Indonesia atau memperkenalkan bahkan ke mancanegara. Jadi dengan adanya society 5.0, kita bisa menggunakan teknologi. Contoh kayak media sosial, kita bisa loh buat edukasi konten terkait ini loh kekayaan bahasa Indonesia yang teman-teman harus bisa saksikan. Karena bahasa Indonesia itu emang sekeren itu untuk ditonton gitu loh oleh mancanegara. Jadi dengan adanya teknologi media sosial dan lain sebagainya, itu bisa menjadi, ini menurut Raffi ya Bang, bisa menjadi salah satu hal untuk kita memperkenalkan bahasa Indonesia kepada mancanegara.
2: Oke.
0: Setuju. Kalau Finka
2: terbaik dua tuh emang keren.
0: Terbaik dua ya. Kalau Finka
2: Kalau untuk Finka pribadi, kita sedikit ada fun fact yang menarik saat ini. Bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sebagai bahasa internasional.
1: Betul sekali teman-teman.
2: Nah itu juga salah satu berkat oleh Balai Bahasa Indonesia, terus berkat duta bahasanya, berkat orang-orang dinas yang mengenalkan bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, bisa nggak sih maju ke kancah internasional? Bisa banget dong, itu kan bahasa persatuannya kita, kenapa tidak? Nah, salah satunya cara agar itu bisa ke kancah internasional adalah kita secara orang Indonesia harus paham betul bagaimana cara menggunakan yang baik, apa yang mesti kita ucapkan, seperti itu. Penyampaian audiensnya juga harus menarik, seperti itu. Kadang yang ngebuat anak muda malas menggunakan bahasa Indonesia dan lebih menggunakan bahasa slang atau campuran bahasa Inggris kan?
0: Benar,
2: gara-gara media sosial.
0: Media sosial.
2: Gara-gara tontonan.
0: Biar gaul sih.
2: Iya,
0: gaul.
2: Biar gaul. Iya, benar juga. Musik bisa juga. Ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu yang membuat bahasa Indonesia terlihat kuno atau terlihat ketinggalan zaman. Padahal tidak sama sekali, teman-teman. Banyak kosakata yang menurut aku sangat indah. Seperti di puisi, segala macam kan. Itu kan menggunakan tatanan bahasa Indonesia sesuai KKBI kan?
0: Iya,
2: seperti itu. Nah, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu juga yang ngebuat aku belajar juga sekarang, Bang. Karena kan Pinka kan Gen Z banget nih.
0: Gen Z banget.
2: Jadi kalau misalnya media sosial tuh aktif sekali. Jadi sering juga ikut-ikut bahasa slang asing dan segala macam. Salah satu bahasa Indonesia yang mungkin jarang teman-teman dengar ya. Seperti laptop itu. Laptop kan serapan bahasa Inggris ya, Bang?
0: Benar.
2: Nah, kalau di Indonesia, apa bahasa Indonesianya, Raffi?
1: Komputer jinjing.
2: Let's go.
0: Komputer jinjing.
1: Betul lah, Bang.
0: Ini fun fact aku baru tahu.
2: Iya.
0: Aku baru tahu banget komputer jinjing ternyata.
2: Komputer jinjing. Oke. Okay. Apalagi Raffi kalau earphone?
1: Oke, okay, earphone. Waduh, Raffi lupa jujur.
0: TWS.
2: Salah, Jemala. Salah, perangkat Jemala.
0: Perangkat Jemala.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ternyata banyak apa ya bahasa-bahasa Indonesia yang sebenarnya kalau diaplikasikan ke bahasa kita sehari-hari itu keren sih.
2: Betul sekali. Nih, misalnya Abang, kita mau update lagu baru nih. Bukan update.
0: Apa tuh?
2: Muktahir.
0: Muktahir. Boleh. Muktahir status nih.
2: Iya. Aduh, kan asik banget nih.
0: Terus, bro. Tapi menurut kalian kalau semisalnya kita mau mengedukasi teman-teman ketika lagi nongkrong untuk lebih menggunakan bahasa Indonesia atau lebih memperdalam bahasa Indonesia, caranya seperti apa? Pasti punya cara beda-beda dong kalian dong. Kalau Vinga gimana, Vinga?
2: Kalau untuk di lingkungan sekitar ya, sebenarnya lebih kita ngebawanya kehidupan sehari-hari. Contohnya, komputer jinjing mau ada chargernya nggak gitu?
0: Okay.
2: Ada perangkat apa tuh mengisi daya nggak gitu kan? Jadi kita nggak bilang charger lagi, tapi pengisi daya. Nah, jadi tuh lebih apa ya? Kita sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri. Saat kita udah mulai terbiasa, lingkungan kita juga akan mulai mengikuti. Nah, tidak mungkin kita mempengaruhi orang lain, tetapi kita tidak terbiasa. Iya, apalagi kan lagi di tahap belajar nih sekarang sebagai seorang duta bahasa dan juga role model nih. Sebagai role model perumpamaannya bahasa Indonesia seperti itu yang baik dan benar. Makanya Pinka juga sekarang lagi belajar. Mungkin teman-teman yang juga mau belajar tentang bahasa Indonesia bisa download aplikasi Halo Bahasa.
0: Halo Bahasa.
2: Halo Bahasa. Iya, jadi teman-teman bisa ngeliat tuh, oh ternyata kosakata bahasa Indonesia tuh banyak banget gitu. Iya.
0: Setuju.
2: Seperti itu.
0: Kalau Raffi gimana tuh cara mengedukasi teman-teman sekitar?
1: Oke. Kalau Raffi sebenarnya kurang lebih sama Kak Vika, Bang. Jadi kita sendiri yang harus mempraktekannya. Jadi kita harus berubah kebiasaan-kebiasaan. Contoh kayak biasanya kita nyebutnya laptop nih. Jadi kita harus mulai ngomong, yuk kita sama-sama bawa komputer jinjing kita ke sini, semisal. Atau semisal kita nih yang mahasiswa-mahasiswa nih lagi buat TPT, ganti kata slide jadi Salindia. Jadi Bang, slide itu sebenarnya bahasa Indonesianya adalah Salindia.
0: Salindia.
1: Coba Salindianya diubah dong, kan lebih keren.
2: Lebih keren. Ini juga bukan podcast.
0: Iya.
2: Ini senior.
1: Senior. RRI Pro.
0: Senior RRI. Iya. Aku sempat dengar beberapa senior dan awalnya awam kan. Dengar apa sih senior? Ternyata pas aku riset, oh ini ternyata kayak talk show ngobrol itu senior gitu kan.
2: Betul keren, sekali.
0: Keren. Setuju sih. Aku salut sama teman-teman yang kampanyenya ngubah bahasa yang mungkin daily kita pakai untuk kayak charger, laptop gitu. Kalau misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh kalau kita ngobrol sama orang, kau atau kamu?
2: Tergantung konteks sebenarnya.
0: Tergantung konteks.
2: Dan tergantung orangnya. Nah, ketika kita ngomong bersama orang Melayu dan dia sama-sama paham bahasa Melayu, gunain aja kau.
0: Okay.
2: Atau bahasa ibu kita. Tapi ketika kita berada di luar konteks orang Melayu, akan aneh ketika ngomong sama orang Sunda, kau. Kasar. Kita beda budaya. Itulah kenapa adanya bahasa Indonesia. Agar tidak ada miskomunikasi, kesalahpahaman seperti itu. Soalnya tuh aku pernah punya pengalaman tinggal bersama orang Sumatera. Nah, orang Sumatera kan terkenal dengan nada suara yang tinggi dan kosakata yang lumayan mungkin agak kasar di kitanya. Sebenarnya hampir mirip sih Melayu sama Sumatera gitu kan. Nah, terus kami punya teman, kami tinggal di lingkungan Yogyakarta waktu itu. Jadi kami tinggal berdua satu rumah. Setiap hari yang kami lakukan adalah, kau tutup pintu ya. Dengan bahasa kami yang beda-beda gitu kan. Tapi ternyata tetangga kami pada takut.
0: Dipikirnya kasar.
2: Dipikirnya kami marah-marah setiap hari. Benar. Karena mereka tidak terbiasa mendengar orang Melayu dan juga orang Melayu Sumatera ngobrol itu.
0: Dan padahal kalau untuk kita yang menggunakan ini sehari-hari, yaudah santai ya, sih.
2: Santai aja gitu.
0: Chill pokoknya.
2: Chill.
0: Nah kalau chill, nyantai, minum gitu, kayak ngopi-ngopi, bahasa Indonesianya gimana sih?
2: aduh ini PR kami juga nih.
1: PR ya?
2: Iya, PR juga.
1: Kami juga kadang masih bingung, wah ini apa ya bahasa
0: Indonesia-nya
1: ya.
0: Iya, serah.
2: Ini PR juga belajar. Untuk teman-teman nih. Cari ya teman-teman.
0: Boleh tuh di kolom-kolom komentar gitu kan, atau lempar ke kita, nanti kita bakal bacain nih. Oke, nanti kita bakal balik lagi ya. Kita bakal ngobrol seputar bahasa Indonesia barengan Raffi dan juga Vinka. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Let's go.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya di sore hari ini di jam 16.53 menit, masih barengan Opal, Raffi dan juga Evinka. Di sore hari tadi kita udah ngobrol seputar perjalanan mereka ketika menjadi duta bahasa. Edukasinya dapat sih, dan tayangan ini bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun. Nah, terakhir sebelum kita kelarin segmen ngobrol kita, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi dari Vinka dan juga Raffi untuk mengedukasi teman-teman yang lagi dengerin di sore hari ini nih.
1: Oke, mungkin dari Raffi dulu ya, Bang. Nah, jadi teman-teman yang lagi nonton, di sini Raffi ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sehari-hari. Namun teman-teman, bukan berarti teman-teman tidak menggunakan bahasa asing. Menggunakan bahasa asing itu boleh teman-teman, namun kita juga harus paham kapan kita harus menggunakan bahasa asing itu. Nah, jadi ibaratnya bahasa Indonesia itu kan yang Raffi bilang di awal kan jantungnya negara Indonesia ya. Jadi kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita. Lalu juga kita harus menjaga nih kelestarian bahasa daerah kita di Kalimantan Barat. Nah, jadi kan di Kalimantan Barat ini banyak sekali ya bahasa-bahasa di daerahnya ya. Kita kayak bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, terus dan bahasa lain-lainnya yang Raffi belum ketahui. Jadi kita juga harus menjaga itu. Mungkin itu sih kalau dari Raffi.
0: Oke, kalau dari Vinka?
2: Sebenarnya kurang lebihnya hampir mirip sama Raffi sih ya, cuman lebih penjabarannya aja kali, aku ingin menambahkan sedikit.
0: Boleh.
2: Nah, jadi tuh yang tadi Raffi sebutkan namanya Trigata Bangun Bahasa, teman-teman. Itu merupakan prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja? Jadi pertama, utamakan bahasa Indonesia.
1: Lestarikan bahasa daerah.
2: Dan kuasai bahasa asing. Artinya, kita mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti menggantikan bahasa daerah atau tidak mempelajari bahasa asing. Nah, kalau kita ingin melestarikan bahasa daerah, artinya bahasa ibu kita jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan. Jadikan itu identitas diri kita secara pribadi. Misalnya kamu ke Jawa nih, kamu ngeliat orang-orang menggunakan bahasa Jawa gitu. Kamu belajar bahasa Jawa, boleh nggak? Boleh. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, kamu ngebawa identitas daerahmu. Kamu bisa ajarin ke teman-temanmu agar apa? Agar melestarikan bahasa daerah yang kita punya. Yang ketiga, kalau misalnya aku mau belajar bahasa asing terus aku belajar di luar negeri, apakah aku harus melupakan bahasa Indonesia? Jawabannya, tentu tidak. Kenapa? Yaitu, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan kita. Tetapi menutup kemungkinan gak kita menguasai bahasa asing? Tidak. Karena menguasai bahasa asing itu merupakan bagaimana kita mencoba mengeksplor apa aja ruang lingkup pelajaran atau edukasi yang bisa kita ambil dari dunia luar gitu. Yang bisa kita ambil, kita serap, dan kita bawa kembali ke Indonesia, seperti itu. Jadi 3 poin ini tuh penting banget, Bang, untuk bagaimana kita mencapai generasi emas saat ini, seperti itu.
0: Oke. Okay. Iya. Oke, okay, terakhir deh ajak dong teman-teman yang lagi dengerin yang lagi nonton untuk pakai bahasa Indonesia. Tapi aku pengen bacain beberapa pertanyaan nih dari YouTube, ada dari Klaraya nih. Please. Buat Bang Raffi, caranya biar gak gugup pada saat berbicara ke depan, di depan orang banyak gimana katanya.
1: Oke, okay, wah, Clara terima kasih ya udah bertanya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berbicara di depan umum, ini sedikit tips dari aku ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku izin spill ya Bang. Jadi kalau Raffi ingin maju di depan umum, Raffi tuh yang pertama Raffi lakuin pastinya berdoa dulu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita nggak bakal lepas dari Tuhan.
2: Wis, dalam banget tuh.
1: Kalau dalam Islam sesuai dengan panduan Islam dan juga agama lain juga sesuai dengan panduan agama lain. Nah, setelah kita berdoa, ada panduan juga nih terkait teknik pernafasan. Jadi untuk teknik pernafasan tuh Bang, Raffi tuh apa ya namanya? Raffi lupa dari salah satu top speaker di mancanegara, Raffi lupa. Cuman yang Raffi ingat, setiap kita mau maju di depan umum, kita harus tarik nafas dulu. Yang pertama selama 5 detik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau 5 detik nih Bang, tarik lagi 3 detik.
2: Iya.
1: Abis itu baru lepaskan.
0: Oke. Okay.
2: Oke, lebih tenang ya Raffi.
0: Triknya ya.
1: Jadi itu secara nggak langsung Bang, itu lebih menenangkan diri kita untuk ngomong di depan umum.
2: Oke. Okay.
1: Nah, lalu yang ketiga teman-teman, teman-teman harus menguasai materi ketika teman-teman ingin membawakan suatu materi. Jadi nggak mungkin kan kita pingin menjadi seorang pemateri tapi kita nggak paham apa yang mau kita bawakan.
2: Tuh.
1: Persiapan itu penting teman-teman.
2: Wis, nice.
0: Main, seperti itu.
2: Boleh namain dikit nggak?
0: Boleh.
1: Silakan Kak
2: Pinka. Oke. Okay. Nah, karena aku juga di bidang ilmu komunikasi di Untan ya teman-teman, dosenku pernah bilang, rasa gugup atau rasa nervous dan segala macamnya itu tuh bawaan sifat alamiah kita. Nah, itu tuh salah satu bentuk bagaimana kita tuh meng-aware diri kita sendiri, oh, bahwa aku harus paham materinya, aku harus bisa menguasai panggung, dan aku harus melakukan yang terbaik. Nah, jadi bukan kita tenggelam dalam rasa gugupnya, tapi kita kuasain. Cari teknik kamu ketika kamu gugup, apa yang kamu lakukan. Nah, kalau misalnya Raffi kan tadi tarik napas dalam-dalam terus dikeluarin lagi. Betul, gitu-gitu kan. Karena masing-masing orang biasanya beda bang untuk nangin rasa gugupnya.
0: Oh iya, iya sih, iya sih.
2: Kalau misalnya aku pribadi nih, kalau misalnya aku gugup, yang aku lakukan adalah aku hitung 1-10.
0: Hitung 1-10, beda-beda iya. Caranya.
2: Karena menurut aku, karena aku tipe orangnya yang ngomongnya cepet banget, jadi kalau di mulut tuh cepet banget, karena otakku juga cepet, jadi kayak tek tek tek tek gitu. Nah, karena aku tahu kondisi aku seperti ini, dan itu biasa sering berlibet karena saking cepatnya otakku memproses informasi atau memproses kata-kata gitu.
0: Sama, aku iya juga kan? Ngerasain hal yang sama. Kalau iya kan? Main
1: kali
0: ya,
1: ini
0: main.
1: Iya. Relate,
2: iya, relate banget kan.
0: Tapi jadi, semua itu udah terekam di otak dan mm-mm. ketika kita menyampaikannya tuh kayak, oh ini kok belibet banget sih perasaan
2: iya, ini ya. Betul. Okay. Jadi keren, ketika keren. Iya, ketika otakku cepet banget untuk menyampaikan informasi, mulutku tuh nggak bisa ngikutin.
0: Iya.
2: Iya.
0: Setuju, setuju.
2: Yang bisa aku lakukan adalah pertama aku latihan. Jadi ada tekniknya yang kayak yang itu tuh. Itu bisa dilatih dan cari di YouTube ya tekniknya teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa hitung 1-10 seperti teknikku tadi atau tarik nafas seperti yang Lavi lakukan atau mengatur tempo. Jadi ketika ngomong gunakan gerakan tangan, teng, teng,
1: betul,
2: teng,
1: teng,
2: teng, teng,
0: gestur tuh, latihan gestur.
2: Iya. Jadi kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi kayak kasih jeda di setiap tempo dan intonasinya agar lebih jelas dan kita juga lebih tenang gitu.
0: Keren, keren, keren. Pokoknya ini buat Pinka dan juga Raffi, ini patut sih buat kita untuk jadikan acuan ketika pengen jadi duta bahasa.
2: Wih, asik, ditunggu.
1: Teman-teman
2: ditunggu ya.
0: Umur untuk ikut tuh maksimal berapa?
2: 25 tahun.
0: 24 tahun.
2: Ya? 24 atau 25 tahun gitu.
0: Yeah. Terus, terus, terus, terus sih. Ajak dong teman-teman yang lagi dengerin untuk pakai bahasa Indonesia nih.
2: Oke, kita coba gaya yang lebih serius Raffi. Tadi kan kita udah santai banget Gen Z ya kan?
0: Gen Z banget nih. Kalau yang formal, formal.
2: Oke, kita tunjukin duta kita ya.
1: Okay. Mungkin Trigatra ya.
2: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Trigatra ya. 1, 2, 3.
1: Trigatra bangun bahasa.
2: Salah, kita ulang dulu. Assalamualaikum dulu.
1: Oke. Okay.
2: agak ngelawak ya di sini ya.
1: Oke. Okay.
2: Okay. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus, Trigatra.
0: Lanjut.
2: Oke, 1, 2, 3.
1: Trigatra aja ya.
2: Iya, 1, 2, 3. Trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Salam literasi.
0: Wih, keren.
2: Agak kurang serius. Gitu ya.
0: Tapi memang tipikal Gen Z ya kayak gitu, pasti.
2: Iya.
0: Gen Z banget sih.
1: Dikala serius, serius.
0: Oke, okay, thank you buat Raffi dan juga Vinka yang udah nyempatin waktunya ngobrol. Nih, mudah-mudahan sukses terus. Sehat-sehat, intinya sehat sih. Pokoknya jangan lupa minum air putih yang banyak.
2: Betul.
0: Cuaca lagi gak bagus nih. Betul. Jadi buat teman-teman Pro 2, ini tayangannya bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun. Nanti Nopal bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you, Vinka, Raffi.
2: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih teman-teman. Dadah.
2: Sampai jumpa lagi.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat pinjaman online.

0: Anda telah berhasil kami cairkan.
1: Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
1: Aduh.
2: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jam 18 lewat 2 menit masih bareng Nopal sampai jam 8 malam nanti. Dan tadi kita juga udah kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nopal serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Kalau dilihat sore tadi ya, cuaca tuh kayak asik banget. Aku tuh berharap kalau setiap hari cuaca ataupun suhu di Kota Pontianak tuh rasanya kayak gini. Nggak yang terlalu panas, nggak yang terlalu dingin. Pokoknya enjoy santuy buat kamu yang mungkin lagi di luar, yang lagi pengen pergi nongkrong, atau yang baru mulai pergi kerja, pulang kampus, atau yang punya aktivitas lain di luar sana. Ngerasain hal yang sama nggak sih? Cuacanya enak banget sih. Dari jam 5 sore tadi, senja-senjanya, terus juga suhu udara yang kita hirup tuh kayak seger banget kan. Walaupun digempur dengan panas yang luar biasa di 3 hari yang lalu, terus ditambah hujan yang tiba-tiba ngebuat badan kita otomatis jadi mudah drop kalau kamu nggak konsumsi vitamin dan juga air putih yang cukup tuh. Eits, tapi aku pengen informasikan dulu untuk perkiraan cuaca di malam hari ini untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kalau kita lihat dari laman bmkg.go.id ya, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Tenggara semuanya bakalan menyeluruh di suhu 24 derajat Celcius. Tidak ada indikasi turunnya hujan ringan, hujan lebat, cuman ada cerah berawan. Tapi untuk antisipasi kedepannya bakalan turun hujan entah di malam nanti, semisal kamu pulang kerja atau pulang dari kampus, kamu juga harus tetap siapin mantel dan juga payung kamu tuh. Semisalnya udah capek nih di luar, atau mungkin udah yang gak perlu-perlu banget keluar rumah, ya udah mending kamu istirahat di rumah. Manfaatin waktu istirahat kamu sebelum badan kamu tuh drop. Karena cuaca pancaroba-pancaroba kayak gini itu ngebuat badan kita jadi kurang stabil. Buat kamu yang jarang banget olahraga, yang sibuk banget, yang hektik banget di kantor, di kampus, di kegiatan-kegiatan lainnya, harus tetap menjaga kesehatan tubuh sih. Terutama untuk anak-anak muda ya. Kadang kurang aware sama yang namanya kesehatan tuh, jujur apa sih pikirannya? Udah begadang terus, kerjaan banyak, pola tidur kacau, jam tidur kurang, kayak aneh gitu. Bahkan aku juga ngerasa diri aku tuh aneh. Kok bisa ya ngurangin jam tidur, jam istirahat yang seharusnya penting banget untuk kesehatan. Mungkin buat kamu bisa kirimin tips ya ke Nopal di malam hari ini, buat yang pernah ngalamin situasi cuaca yang parah banget gitu. Langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik untuk nemenin sore kamu di perjalanan. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terboy.

Emang bener kata Raisa, lebih baik kita usai di sini nih. Tapi sore hari memang punya cara tersendiri untuk membuat kita bernafas lebih lega. Setelah seharian berkutat dengan pekerjaan dan juga aktivitas yang kita jalanin, sekarang saatnya kita menikmati waktu yang berjalan lebih cepat bersama Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Raisa, judulnya Usai di Sini. Lagu ini memang everlasting banget ketika kita dengerin di kafe, di mobil, di radio, ataupun di beberapa tempat yang sering kamu sambangi. Ngingetin kita kalau hubungan yang udah rusak, mending usai di sini deh. Tapi gak ngobrolin seputar hal-hal galau, aku pengen ngobrolin seputar arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak. Lari lamanya CCTV di sub kota Pontianak ya. Kita mulai dari Simpang Pajak, teman bro dua. Kalau di Simpang Pajak sore hari ini kelihatannya kayak padat banget, agak sedikit ada kemacetan di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Simpang PCC biasanya orang Pontianak nyebutnya tuh. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen melintasi jalan ini, mungkin diharapkan untuk mencari alternatif lain karena sedikit ada kemacetan ya, tapi tidak yang parah-parah banget sih. Kita lanjut ke Simpang Tanjung Raya. Legend of legendnya simpang di kota Pontianak tuh Simpang Tanrai 1 dan juga Tanrai 2. Buat teman-teman yang tinggalnya di daerah Panglima Aim, di Tanrai 1, di mana lagi ya, di Seruni atau di daerah Tanrai 2, mungkin ngalamin hal-hal seperti ini tuh udah jadi hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi buat orang-orang yang baru banget ngalamin hal macet di daerah ini, itu tuh kayak chaos banget, ribet banget sih. Kalau dari pantauan CCTV ya, Simpang Tanjung Raya ini terlihat aman, lancar, tidak berpotensi yang macet parah-parah banget. Kayaknya orang udah mulai sampai di rumah deh. Karena di sore tadi kan hujan ya, jadi orang mungkin buru-buru pulang ke rumah. Untuk di sore hari ini cuacanya adem, asik, dan arus lalu lintasnya aman untuk kamu lewatin nih. Oke, terakhir kita beralih ke jalan utama, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak. Terpantau untuk arus lalu lintasnya aman lancar, lebih dominan kendaraan roda 4 yang melintasi Tugu di Gulis. Masih banyak banget orang-orang yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berolahraga, karena hidup sehat di 2026 tuh kayaknya bukan jadi wacana doang, tapi jadi kenyataan nih. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen informasi untuk seputar lalu lintas yang sedang kamu lewatin, jalan-jalan mana aja, boleh banget untuk langsung bagikan informasi barengan Opal di 08115701018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik untuk nemenin sore kamu. Buat kamu yang lagi galau, cocok banget nih dengerin 510 dengan Sorry.

0: Waktu, contohnya waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Seperti sekarang memang punya suasana yang sangat berbeda. Setelah dari pagi kita berhadapan sama pekerjaan, tugas, deadline, target ataupun kemacetan yang sedang kamu alamin di sore hari ini, akhirnya kita tuh sampai dengan satu hal yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pulang. Pulang ke rumah pastinya. Tapi kadang pulang itu gak selalu dalam kondisi yang sempurna. Ada hari-hari ketika badan kita terasa remuk, terus pikiran kita terasa penuh, mood kita berantakan, bahkan senyum pun rasanya berat untuk kita keluarkan. Relate gak sih teman Pro 2 sama kamu yang mungkin pejuang keras tulang punggung keluarga, pejuang rupiah, yang memikirkan orang-orang tersayang di rumah? Ada hal menarik nih satu, banyak orang yang tetap berusaha tersenyum ketika pintu rumah dibuka. Bukan karena capeknya hilang, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ada orang-orang tersayang yang selalu menunggu di balik pintu. Mungkin ada ibu, ada ayah, ada istri, ada pasangan, ada anak, atau mungkin ada hewan peliharaan yang setia menyambut di depan pintu seolah berkata, akhirnya kamu pulang juga ya. Dan di momen itu, rasa lelah ataupun rasa capek yang tadinya terasa besar perlahan berubah menjadi rasa hangat nih. Kadang kita juga suka lupa, bukan karena rumah cuman jadi tempat tidur aja, tapi rumah adalah tempat dimana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura kuat. Saat ini rumah mungkin bisa jadi satu hal yang biasa, tapi ketika kita merasakan rindu ataupun semangat dari orang-orang rumah tuh, rumah jadi satu hal yang paling kita kejar banget ketika kita sedang sibuk bekerja, sibuk ngejar pendidikan, dan banyak hal lah yang mungkin sering kita rasakan untuk menggapai, yaitu pulang ke rumah nih. Dan buat kamu mungkin yang punya cerita unik ataupun pengalaman-pengalaman tentang gimana sih rasanya jadi tulang punggung keluarga yang selalu semangat, selalu berusaha tersenyum ketika kita pulang ke rumah, buka pintu, ada orang-orang tersayang yang menyambut kita di rumah, boleh kamu drop cerita kamu di malam hari ini bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti. Kita putarkan lagi lagu-lagu yang seru untuk nemenin ruang dengar kamu yang sedang berada di perjalanan. Mudah-mudahan bisa sedikit menghibur hati kamu yang sedang lelah ataupun pikiran kamu yang sedang penuh. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Prematur dari Perunggu featuring Hara.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Sangat spesial. Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: Siapa
0: ayo.
1: Maju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih
1: genap sekarang. Udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan
0: kan
1: mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu. Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Show.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa
0: Betul.
1: Kita mau nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, banyak dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Gimana, Cam? Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa.
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Gitu.
3: Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya. Okay. Gitu-gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama

0: Awe tuh kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
0: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
0: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
0: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
0: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
0: Sama aja. Ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
0: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu di udah ketempel
0: mini di mini kompo gitu masih ada. Oh,
2: kompo, okay, gitu. Wow.
0: Nah, enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
2: Jujur enggak ya? Tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, ya.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
2: Okay,
0: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya,
2: vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
0: Terus
1: laser disc.
0: DVD ya, laser disc. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
0: Yang masuk di album ya? Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita. Oh,
0: Kita.
1: Itu paling pertama. Kita
0: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong Anda duluan, Mas?
0: Ya, jelas sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
2: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
2: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
2: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
0: Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan.
2: Will Dan.
0: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda.
2: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya itu kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
2: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan. Kan. Itu kiper Bayern Munchen
2: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar.
1: Iya.
2: Oke.
1: Lanjut Dit.
2: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
2: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: juga nama orang itu.
2: Oh, iya beneran.
1: Serius.
0: Sederhana Yawan.

0: ada juga nama orang ya.
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan, karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih, kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral, atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan, viral. Nah, kalau si Lawn Seven gimana nih?
2: Nah, itu yang kita gak pernah lakuin emang soalnya.
0: Okay.
2: Jadi kita emang gak pernah. Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu si Lawn Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya, karena buat kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
2: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
2: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak, gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng, tapi terus
0: dipaksain
2: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu si Lawn Seven yang jadi hits, itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
2: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya gak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini, apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman si Lawn Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
3: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung nge-freeze gitu.
0: Langsung nge-freeze.
1: tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman si Lawn Seven untuk...
2: Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya... Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani si Lawn Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
2: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya si Lawn Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya, itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah, terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya, pasti ada tapi kan si Lawn Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan, mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak, ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena gak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh, yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu ya. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
2: lirik kayak gini kan suatu banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
2: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
2: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
1: Betul.
2: Kan?
0: Itu dia.
2: Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
2: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti betul. Kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ay, ini
0: aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga.
2: Kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on
0: 7. Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Ya, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Ada Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh, boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Iya, terima kasih buat Bu Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset pun lah, bentar lagi.
0: Bapak-bapaknya
1: lagi pada pakai headset, lupa. Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silahkan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Oh, matur nuwun.
3: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Oke. Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya yang ngel-ngel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Oke. Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
0: Mas Adam.
3: Pak Eros, Pak Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah. Nah, gitu ya. Nah, itu aja Pak Duta.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
3: Oke. Okay.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Ya.
3: Mungkin sama-sama tahun ini ya, Mona. Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Terima kasih Mona. Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: kenapa halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah, ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
2: Ya Italia masih libur makanya enggak.
0: cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau Mas Mas
0: Mas Eros?
4: Saya Prancis.
1: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi? Nih?
1: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah,
0: ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay. Waduh.
2: Udah tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum
0: ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Okay. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu
4: gak
1: baik.
4: Gak ada itu lagu.
1: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ros, bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
4: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, manajer ya. Bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Bener.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja
1: digaskeun
0: enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja
1: Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat datang di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Luar biasa ya. Tadi udah ditemenin sama Nopal ya, teman Pro 2, sebelum akhirnya tadi kita bareng-bareng berkunjung gitu ya ke Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak MLC Music Live Chat bersama dengan Sheila on 7. Tadi wah banyak banget tuh yang gabung ya di MLC, yang nelpon banyak, yang WhatsApp banyak, tapi sudah tadi sekarang kamu sudah balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu juga, dan sekarang udah ada di jamnya ronda teman Pro 2 seperti yang tadi aku bilang. Seperti yang kamu lihat di Insta Story Pro 2 Pontianak, malam hari ini di ronda kita enggak sendirian karena ada Ayub Fatana. Selamat datang Ayub Fatana.
1: Selamat datang.
0: Deketan dulu dong, deketan biar kedengeran suaranya.
1: Siap.
0: Terdengar ya, Pak Rama ya? Oke. Okay. Apa kabar Ayub?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi teman Pro 2, malam hari ini kita kedatangan tamu dari PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ya. Kali ini yang mewakili adalah Ayub Fatana. Kamu biasanya dipanggil siapa, Ayub?
1: Biasanya kebanyakan manggil Ayub, kebanyakan juga ada yang manggil AI.
0: Ada yang manggil AI ya. Oh, nama tuh Ayub.
1: Ayub.
0: Ah. Ayub.
1: Nama Nabi itu kan I-nya dua.
0: Oke. Ditranslate ke Melayu jadinya Ayub gitu ya. Jadi kau ini siapa, Bang? Orang Madura ke orang Madura? Kamu udah berapa lama di PKBI?
1: Alhamdulillah sekitar 4 bulan.
0: 4 bulanan.
1: Sekarang 5 bulan.
0: Apa yang bikin kamu gabung sama mereka?
1: Sebenarnya dulu sih pas sebelum gabung tuh
0: Bentar ya Ayub ya, ini ku inikan dulu ya.
1: Oke.
0: Nah, coba ngomong lagi yuk. Gimana? Terdengarkah suaranya? Coba lagi. Oke. Okay. Aku sih belum dengar ya suaranya Ayub ya. Oke, berarti udah 4 bulan di PKBI kamu. Tadi apa alasannya kamu gabung sama mereka?
1: Dulu sih kan, dulu tuh diajak kawan. Sebenarnya pas balik kuliah di rumah tuh ada kawan kelima. Yuk, mau ikut kegiatan dan kegiatan aku tuh mumpung semester 6 ini tidak terlalu banyak kegiatannya, fokus ke persiapan KKM. CRK, apa tuh CRK? Kan memang kan PKB ini kan nama itunya bang. Jadi ada yang CRK, yaitu remaja khatulistiwa. CRK, Sentra Remaja Khatulistiwa, itu nama yang memang dihuni oleh anak-anak muda.
0: Oke, okay. Anak-anak muda ngumpul di sentra.
1: Ngumpul.
0: Sentra apa tadi?
1: Sentra Remaja Khatulistiwa.
0: Sentra Remaja Khatulistiwa, bagian dari PKBI juga. Nah, menariknya teman Pro 2, malam hari ini Ayub tertarik untuk ngebahas soal sabar. Oke, okay. Kalau gitu nanti aku masalahnya gini Ayub, kayak misalnya kenapa kita harus sabar kalau misalnya kita bisa ngamuk gitu kan? Ngamuk aja udah, yang penting plong hati gitu kan, gak jadi beban pikiran. Tapi jangan kamu jawab dulu ya. Kita rehat dulu teman Pro 2, kita bakal kasih kamu dulu lagu gitu kan, sebelum nanti kita terabas ngobrol barengan sama Ayub sejam ke depan. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu balik lagi barengan sama Anwar di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Dan kita masih barengan sama Ayub Fatanah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Ayub?
1: Alhamdulillah sehat, meskipun kedinginan.
0: Abis kehujanan tadi.
1: Kehujanan
0: ya? Abis dari mana tadi kau?
1: Dari Mempawah.
0: Ngapain di Mempawah?
1: Ke Mempawah itu survei tempat untuk KKM.
0: Masih anak kuliah.
1: Masih anak kuliah. Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Gimana dunia perkuliahan sekarang, ada yang bikin emosi gak?
1: Bisa dikatakan pasti ada. Karena kenapa saya bilang kayak gini bang, karena kan saya tinggal di Siantan. Kuliah saya di Ampera, bisa dikatakan ujung temu ujung Pontianak lah.
0: Kamu gak mau nyebutin nama kampus kamu bagaimana tuh? Ampera doang yang disebut teman-teman berdua. Kampus ini kan
1: Universitas PGRI Pontianak.
0: PGRI.
1: Orang sih banyak pas dikasih tahu Universitas PGRI Pontianak, banyak enggak tahu karena baru-baru ini. Kok dulu tuh namanya pas saya masuk tuh masih IKIP.
0: IKIP
1: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kok sekarang berubah jadi universitas. Baru dapat 3 tahun yang berubah.
0: Oke. Aku tahu hampir semua kampus, nggak usah kampus deh, sekolah lah, kantor, ada aja yang bikin emosi. Tapi di PGRI Pontianak nih, apa yang bikin emosi kamu?
1: Sebenarnya sih bang, di kampus tuh antara jarak aja sih menurut saya. Karena kan saya tinggal di Siantan. Pas saya berangkat udah airport, mandi pagi-pagi, sampai di kampus tuh dosen ngasih tahu bapak tidak bisa masuk.
0: Aduh.
1: Kalau anak-anak, kawan-kawan saya yang dekat ngekos dekat-dekat kampus, gini bang, hore,
0: selebrasi,
1: selebrasi. Kok saya langsung duduk di selasar itu temenung. Habis itu
0: kesurupan.
1: Nggak bang. Habis itu balik dan mikir, gitu bang.
0: Alasannya apa? Ban bocor?
1: Nggak, bensin habis. habis, ilmu tidak dapat.
0: Nggak, maksud aku kayak kalau misalnya kita nih sebagai karyawan gitu kan biasanya, izin terlambat atau izin nggak masuk tuh kayak sama bos bilangnya kayak, aduh, izin motor mogok nih, ban bocor, itu alasan-alasan yang kayak ngada-ngada kamu. Tapi kalau dosen, ya masa sih alasannya remeh, gak mungkin lah. Emang ada urusan yang urgent lah.
1: Iya pasti bang, karena memang di setiap dosen tuh, apalagi setahu saya sih di prodi saya itu memang dosennya tuh kayak padat gitu jadwalnya bang. Apalagi jurusan saya, boleh ngasih tahu jurusan?
0: Boleh dong. Kamu jurusan Tata Boga kan?
1: Enggak bang.
0: PGRI itu apa aja sih jurusannya?
1: Banyak sih bang, kalau dari fakultas ada 4. Ada fakultas MIPA Tek, MIPA apa? MIPA IPS.
0: MIPA dulu deh, MIPA dulu untuk orang yang belum tahu MIPA, kepanjangannya apa?
1: MIPA Tek Pendidikan, MIPA Tek, saya sampai lupa gitu. Saking kedinginan. Jadi fakultas MIPA dan Teknologi.
0: Oh, fakultas MIPA dan Teknologi. Kamu sendiri jurusannya?
1: Jurusan TI. Teknologi informasi.
0: Teknologi informasi.
1: Sebelum saya masuk awal-awal semester 1 itu masih menyebut TIK, Teknologi Informasi Komputer. Kalau tidak salah semester 2 itu berubah jadi TI. Saya tidak tahu juga. Jadi TI itu Teknologi Informasi. Komputernya tidak ada tas, tidak kemana. Hilang kali.
0: Mungkin di tahun berikutnya nanti akan jadi IT. Information and Technology.
1: Luar biasa.
0: Tahun depannya lagi jadi T doang. Teknologi. Jadi teman Pro 2, kenapa tadi aku bilang ada yang bikin emosi enggak gitu ya di PGRI, karena tema kita malam hari ini seputar emosi.
1: Emosi.
0: Sabar, bukan berarti PGRI bad. Enggak ada kampus yang jelek tuh, enggak ada gitu kan, semuanya pasti menyenangkan. Ya enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa berkuliah. Bisa ketemu cewek, ya enggak?
1: Pasti, bang.
0: Oh, kamu guru ngaji loh. Aku sepil. Oke, kita malam hari ini teman Pro 2 mau ngebahas sabar itu penting.
1: Penting.
0: Udah kita upload juga tuh di Instastory. Muka kamu terpampang tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Dilihat sama followers Pro 2 yang sekitar, wah banyak lah. Alhamdulillah. Jadi kenapa sabar itu penting? Karena tadi kan kalau pas sebelum rehat tadi aku bilang, kenapa harus sabar kalau kita bisa ngamuk?
1: Pastinya kan sabar itu kan pasti ada batasnya juga, Bang. Mm-mm. Mengapa tadi Abang bilang mengapa harus sabar kalau ada ngamuk gitu, Bang? Mm. Karena memang sabar juga ada batasnya, Bang.
0: Makanya ngamuk. Ayo, ngamuk.
1: Setelah sabar itu menurut saya ada yang namanya mengalah.
0: Oke. Okay.
1: Mengalah. Dan semuanya segala emosi itu, kalau ada kata-kata mengalah itu, sepengalaman saya secara waktu bisa menghilang.
0: Tapi kalau kamu ngalah akan dipandang remeh sama orang. Benar enggak?
1: Bisa juga ngalah, tapi
0: lemah kau. Lawan dong. How about your opinion?
1: Bisa itu enggak, Bang? Saya kan bukan jurusan bahasa Inggris. Kalau udah ngomong bahasa Inggris nih, meskipun di komputer tuh bahasa Inggris semua, memang hafal kok di berbagai komputer tuh ini artinya apa. Yeah. Kalau udah ketemu sama anak bahasa Inggris, nah ngomong bahasa Inggris nih, saya termenung. Apalagi Abang tadi ngomong bahasa Inggris lama.
0: Itu bukan bahasa Inggris.
1: Iya kah, Bang?
0: Itu bahasa Jeruju.
1: Oh, Jeruju. Berarti
0: Kota Baru. Podomoro. Ngomongnya kayak gitu.
1: Siap.
0: Kamu kamu Siantar ya? Di Siantar juga ngomongnya kayak gitu tuh. Jadi aku sebenarnya pengen tahu, kalau misalnya kan ada nih kayak statement orang tuh kalau ngalah dipandang lemah. Udah lawan aja. Nah, aku pengen tahu menurut kamu apakah benar kayak gitu? Apakah orang yang ngalah itu lemah atau justru tidak?
1: Menurut saya sih, Bang, tergantung dari permasalahannya ya, yang pertama kan.
0: Oke.
1: Okay. Dari permasalahannya. Kalau menurut saya sih selagi itu bisa kita sabar, bisa kita hadapi dengan pelan-pelan, ngapain kita harus marah gitu, Bang? Hmm. Karena kalau udah marah nih ujung-ujungnya ya yang pertama nambah pikiran, nggak tenang juga, itu, Bang.
0: Oke, aku kasih contoh kasus deh kalau gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu tahu, kamu diomongin di belakang. Kamu tahu nih, Ayub, kemarin kamu diomongin sama Rama di belakang. Rama yeah. Operator kita ya, teman-teman. aku cari nama yang deket aja udah. Nah, reaksi kamu gimana? Akan labrak si Rama? Atau kamu diamin aja?
1: Tadi pertanyaannya apa? Labrak
0: diomongin, diomongin di belakang.
1: Selama itu ndak apa ya, Bang? Menyakiti kan pasti. Mm-mm. Selama itu tuh bisa kita rendam. Mm-mm. Meskipun yang diomongkan itu otomatis kan, kalau orang kan banyak ngomongin gitu kan di bagian
0: jeleknya.
1: Yeah. Itu tuh kalau menurut saya udahlah. Yang penting posisi saya yang saya lakukan ini benar gitu, Bang. Mm. Jadi mau orang ngomong sampai pakai tangan lagi itu menurut saya biar mereka lah. Kan ada juga kan orang yang sampai enggak pakai tangan, juga yang pakai mata gitu, Bang.
0: Nah, gimana maksudnya?
1: Ngomongkan orang tuh kebanyakan kan orang ada yang ngomongkan juga sekaligus sama pakai mata gitu, Bang.
0: Oke. Gitu. Gimana tuh contohnya?
1: Contohnya kan gitu.
0: Oh, Ngedip. Si Ono. Jawanya gitu. Nah,
1: pernah juga beberapa ngalamin hal-hal itu gitu, Bang.
0: Oke. Okay. Aku coba ceritain gimana?
1: Dimulai dari pada saat saya
2: sekolah.
1: Mengenal siapa orang itulah, Bang. Mengenal siapa orang itu. Artinya tuh saya udah mengenal mana yang baik, mana yang benar gitu. Jadi tuh dulu tuh kan sempat saya bilang ke Abang tadi, saya dipercaya sebagai guru ngaji sama ustadz saya di kampung. Itu tuh dimulai pada saat semenjak saya kelas 1 SMA.
0: Masih muda banget tuh ya.
1: Masih muda banget, alhamdulillah. Waktu itu kan saking banyaknya santri itu, akhirnya saya dikasih jadwal pribadi
0: untuk
1: ngajarnya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk ngajarnya. Dan itu ngajarnya anak-anak yang memang baru masuk gitu, Bang. Artinya huruf alif ini asalnya nggak tahu, gitu bang. Dan itu menurut saya sangat sangat sekali sabar itu harus dikeluarkan gitu menurut saya. Karena memang dulu itu kalau enggak salah itu ngajar masuk kan pertama kali kasih jadwal kan. Ada yang memang sama orang tuanya diantar, orang tuanya diam di belakang. Itu masih enggak ada keributan lah karena memang orang tuanya masih di belakang gitu. Enggak takut sama saya gitu. Semenjak dapat satu minggu orang tua makin hilang. Artinya tuh ngantar cuman di surau di halamannya doang, habis itu pulang gitu. Dan itu pernah satu kali saya masih ingat, saya ditampar sama murid saya gitu bang. Karena kan mereka gak tahu apa kan.
0: Kamu ditampar?
1: Ditampar murid sama kamu. Murid saya. Dan itu tuh menurut saya habis itu langsung temen dong. Ada yang memang kan waktu itu kan orang tua itu makin lama makin berkurang. Yang nunggu anaknya ngaji. Waktu itu yang nampar saya itu orang tuanya udah pulang karena dia enggak takut lagi gitu bang.
0: Oke, okay, wait. Gini. Anak murid kamu yang nampar kamu ini umurnya berapa?
1: Kalau sekarang dia kalau enggak salah kelas 6-an lah, 6
0: waktu SD. Waktu itu.
1: Waktu itu masih ranah-ranahnya PAUD gitu bang. Oh,
0: berarti dia cuma nampar bercanda atau nampar marah atau nampar kenapa?
1: Kayaknya sih dia tuh kayak saya ngasih tahu kan bahwa ini ngaji ini harus dibaca ini. Dia tuh yang pertama dia mau main gitu. Pada saat dia kan kalau guru ngaji kan apalagi ngaji dari nol kan, ngajarkan alif-alif itu kan. Itu tuh kan satu-satu mau tak mau tuh. Satu-satu maju satu-satu. Dia tuh pada saat disuruh maju mau main gitu sama kawannya karena udah kenal gitu.
0: Oke.
1: Saya nyebutnya si A lah. Si A maju gitu kan.
0: Ayo pada, yuk maju yuk baca yuk.
1: Baca.
0: Ikro.
1: Alhamdulillah ikro. Karena memang di sana itu kebanyakan ditumbuhkan sama ikro.
0: Ya. Buat yang belum tahu ikro. Siapa tahu ada yang umat Kristiani yang dengerin gitu kan. Umat Buddha, ada umat Hindu. Ikro tuh dia Al-Quran versi light gitu ya. Versi kecil, versi ringan kecil, gitu ya.
1: Ringan.
0: Bridging mau ke Al-Quran tuh kita baca Iqra dulu, yeah, pengenalan huruf.
1: Pengenalan huruf.
0: Oke, okay. Dia mau main nih.
1: Mau main.
0: Malah kamu suruh baca.

0: di Surau.
1: Standby itu.
0: Standby
1: ya.
0: Karena memang jarak dari rumah saya ke Surau itu enggak terlalu jauh juga lah.
1: Oke. Okay. Setelah kamu ditampar, reaksi kamu apa?
0: Saya kan
1: tampar balik?
0: Enggak.
1: Tendang?
0: Enggak, Bang.
1: Piting? Patahkan leher atau apa nih?
0: Stop, stop. Stop, stop. Saya langsung mikir, habis itu diam sebentar kan? Lah, ya kan?
1: Iya.
0: Ya udah. Langsung ibu-ibu, kalau enggak salah itu ibu-ibu yang di belakang itu ketawa. Ibu-ibu yang lagi jaga anaknya, nunggu anaknya ngaji gitu, Bang. Karena kebetulan dia yang nampar saya itu bapaknya udah pulang gitu.
1: Oke.
0: Udah pulang. Langsung ketawa. Ustadznya ditampar. Langsung gitu nih, Bang. Di Surau itu langsung rame gitu. Cuman kan masa saya marah-marah, kan orang di belakang ketawa-tawa kan?
1: Oke.
0: Oke, udahlah. Langsung saya di dalam tuh langsung ketawa-tawa juga lah. Langsung gitu. Padahal di dalam itu, di dalam hati itu apa ini sedang
1: gemes, ya?
0: Gemes. Tapi kan kita mikir lagi kan. Saya seorang bukan seorang ustadz sih, cuman dapat amanah saja dari guru saya. Karena kan memang guru saya itu habis maghrib, habis isya ada lagi jadwalnya gitu, Bang. Jadi karena memang habis maghrib itu si santrinya banyak, jadi saya disuruh ngehandle yang siswa-siswa baru gitu, Bang. Santri-santri baru gitu. Karena kan menurut saya sih enggak tahu juga kenapa Pak Ustadz tuh nyuruh saya gitu, Bang. Padahal jam-jam siang itu kalau dari waktu saya SMP kan masuk siang, Bang. Nah, jadi saya pengen cepat-cepat kelas SMA nih. Kelas SMA kan masuk pagi. Jadi siangnya bisa bisa tidur gitu, Bang. Jadi pada saat saya masuk SMA tuh malah disuruh ambil jadwal ngajar gitu. Jadi jadwal saya itu enggak tidur gitu, Bang. Tapi kalau saya tidur kebelabasan gitu. Jadi enggak sempat ngajar gitu. Tapi mau gimana lagi?
1: Malamnya
0: enggak gitu. Sih, Bang, kok malamnya enggak
1: kerja. Paginya sekolah, sorenya ngajar, malamnya clubbing. Canda. Aku jujur Ayub ya, walaupun kita sekarang ketawa-ketawa tapi agak gimana ya? Murid menampar guru tuh udah aneh menurutku. Plus ada yang ketawa, nah ini agak aneh juga gitu. Maksud aku kayak seharusnya kan ya bolehlah ketawa sebentar gitu, terus langsung dinasehati anaknya. Kenapa kok begitu? Karena ini sangat ironi buat aku gitu kan. Aku dulu pernah ini, Ayub, mengaji juga, tapi kalau kamu kan sebagai ustadznya gitu,
0: yeah,
1: kan? Kalau aku sebagai muridnya.
0: Jangan bilang ustadz lah, Bang.
1: Kiai, kiai. Gus, Gus. Apa dong bilangnya? Guru, guru ngaji.
0: Orang yang dikasih amanah lah. Okay. Kalau ustadz tuh kok bisa dibilang jauh sekali lah. Kalau ustadz tuh.
1: Nah, pokoknya aku sama guru ngajiku lagi diajarin baca Iqra waktu
0: Iqra.
1: Itu. Iqra.
0: Berarti Abang sama Iqra juga.
1: Iqra juga. Iqra aku juga. Lupa Iqra berapa gitu ya, entah Iqra 1. Nah, ini buat yang belum tahu juga nih. Ya. Jadi Iqra tuh ada 1, 2, ada 3, ada 6 ya kalau enggak salah ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Nah, ada jilidnya, Bang. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 6. Mm-hmm. Jilid 6 itu udah 11 12 sama Al-Qur'an.
1: Nah, pokoknya dari amatir dulu ke profesional kemana gitulah pokoknya ada tingkatannya.
0: Ada tingkatan.
1: Aku lupa waktu itu di Iqra atas lah, Iqra entah 4, 5 atau 6 gitu.
0: Iya.
1: Diajarin bacanya panjang pendeknya, makrojnya kurang betul sampai emosi si guru ngajiku ini sampai mau bilang gob. Tapi nggak dilanjutin sama dia. Jadi cuma sampai GOB doang, gob gitu. Terus aku kayak termenung gitu kan. Termenung. Jangan dong. Eh, kita on air ya, Rama ya. Pokoknya walaupun aku singkat katanya, teman Pro 2 tahu lah yang aku maksud, pasti kalimat kasar gitu kan.
0: Iya.
1: Beliau tidak melanjutkan umpatannya. Tapi langsung berhenti, terus dia ke kamar mandi. Aku sih mikirnya wudu nih beliau nih, wudu. Gitu kan. Supaya enggak marah gitu kan. Nah, itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an. Aku masih kecil tuh, 2004 atau 2005. Masih ada tuh kayak kita mau melawan guru tuh kayak takut gitu ya. Nah, zaman sekarang nih agak-agak bikin emosi karena murid-murid udah mulai berani sama guru. Nah, itu mungkin nanti kita lanjut lah, kita bahas lagi ya, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga pengen nanya-nanya ya sama Pak Ustadz Ayub, a.k.a. Pak Guru Ayub, a.k.a.

0: Pak yang dikasih amanah panjang bener. Panjang bener manggilnya.
1: Ya, karena kalau disebut ustaz tuh saya pribadi pun tak sanggup gitu.
0: Beban. Gitu. Pokoknya boleh yang mau nanya-nanya sama Ayub langsung aja chat di nomor WhatsApp kita 0811-570-1018 atau kamu bisa juga bergabung via Instagram di @pro2pnk, jangan lupa follow, atau kamu bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah karena kita lagi live YouTube. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to the Hit Music Station, Perdua Pontianak, teman terbaik kamu, and welcome back to Ronda, ruang obrolan Perdua gitu ya. Kenapa tadi aku putar lagu dari Wali? Karena Ayub suka Wali.
1: Alam.
0: Lagu Wali. Tadi aku sempat nanya gitu kan, kamu dengerin musik nggak Ayub? Kamu jawab apa?
1: Suka.
0: Tapi
1: suka-suka lagu-lagu yang zaman-zaman dulu.
0: Sampai kawan kamu bilang, "Ih, Ayub nih tua." 24 tahun sih sebenarnya ya, tapi selera lagunya Wali, agak lawas tuh memang Wali. Wali, aduh, ayo dong Wali, bikin album baru gitu ya, biar ada yang lebih baru gitu. Tapi lagu yang tadi itu salah satu lagu Wali yang sering aku putar di Pro 2, sama lagu kangen band yang Terbanglah Bersamaku. Enak aja, apalagi kalau udah sampai melodi ting ding ding ding ding ding ding, wah, karaokean cuy. Gimana Pak Ayub?
1: Kalau udah dipanggil Pak nih.
0: Ini kan kita ngobrolin soal emosi.
1: Siap.
0: Kita lanjut dulu deh soal yang tadi tuh, menurut kamu sekarang murid-murid zaman sekarang seperti gimana? Apakah perlu dididik lebih keras supaya lebih mengagungkan terhadap yang tua, atau jangan keras-keras?
1: Oke, Bang. Kalau dulu kan santri sih, Bang. Karena kan memang pengalaman saya kebanyakan di santri gitu, Bang. Meskipun saya pribadi enggak mondok gitu, Bang. Cuman dulu tuh saya sempat ilmu-ilmu pondok tuh sempat belajar sikit saja di tempat saya ngaji.
0: Yeah.
1: Jadi tuh menurut saya perbedaannya di kalau dulu tuh bisa dikatakan masih enak dikasih taunya menurut saya, karena memang kalau udah dikasih tahu tuh apa ya,
0: nurut mereka kan?
1: Nurut, masih nurut. Tapi kalau sekarang kalau menurut saya, karena dulu itu kan nggak ada HP kan?
0: Iya.
1: Zaman-zamannya anak-anak yang sekarang kelas berapa ya? Kelas SMA-an lah.
0: SMA-an lah. Oke. Okay. Nah, pertanyaanku sebenarnya kenapa para guru terlalu menjaga emosinya gitu? Kayak sabar-sabar. Kalau aku asli. Ku sentil. Lak-lakannya nih, bukan cuma kuping yang ku sentil, biji bola matanya, biji mata maksudnya kan.
1: Kasar Bang ya.
0: Sorry ya teman berdua, kelepasan tadi itu. Mohon maaf Pak Bos kalau memantau. Nah, gimana? Aku orangnya emosian asli.
1: Menurut saya sih saya dulu kan memang kalau diladenin kan apa ya? Saya ngeladenin orang yang memang membutuhkan saya gitu. Apalagi membutuhkan ilmu, meskipun ilmu saya bisa dikatakan segini saja gitu kan, enggak banyak. Artinya mereka butuh gitu, Bang. Ngapain? Apalagi yang kita ajarkan nih, apalagi yang saya ajarkan nih, anak-anak yang memang enggak tahu apa-apa gitu, Bang.
0: Berarti yang butuh sebenarnya bukan anaknya, tapi orang tuanya.
1: Orang tuanya.
0: Orang tuanya pengen nitipin anaknya kamu didik. Atau jangan-jangan kamu takut kalau misalnya kamu main tangan, dilaporin ke orang tuanya, terus orang tuanya marahin kamu?
1: Enggak, Bang. Karena waktu itu memang kebanyakan orang tua itu sebelum mereka menitipkan anaknya ke surau tersebut, yang tempat saya ngajar itu, mereka langsung, enggak langsung, dimasukkan lah. Itu ketemu duduk sama ustadznya. Ustadznya bilang ini yang ngajar anak ibu gitu kan, yang membantu saya ngajar gitu. Masih tahu betul-betul, karena memang kalau dulu kan memang enggak sempat banget ngajar anaknya, jadi dititipkan ke surau-surau gitu.
0: Ada okay. Kamu pernah emosi enggak?
1: Pernah, tapi emosi itu sama anak yang udah dewasa gitu, Bang. Menurut saya udah tahu ini salah, ini benar gitu.
0: Oke, kamu teriakin?
1: Cubit saja.
0: Cubit saja. Cubit tuh gitu lah ya kan. Cubit gemes kan.
1: Karena kalau masih kecil itu, apalagi waktu yang waktu guru saya ngasih amanah itu saya emosi itu enggak pantas di situ gitu.
0: Oke. Okay.
1: Enggak pantas karena memang anaknya apa ya? Enggak tahu apa-apa gitu loh, Bang.
0: Jadi kamu memilih untuk,
1: memilih yaudah, untuk dia,
0: tahan diri.
1: Tahan diri.
0: Kamu tahu nggak sih kalau menahan diri itu nanti akan larinya ke stres, terus kayak suntuk, bosan, terus ada yang terpendam di dalam dada, sesak, stres, akhirnya jarang makan, terus akhirnya banyak penyakit-penyakitnya gitu.
1: Iya bang. Nah,
0: menurut kamu gimana?
1: Kalau dulu kan saya setengah dua itu masuk, pas ada nasar itu berhenti. Jadi kalau dulu itu saya sore-sore itu main volley gitu bang. Jadi segala emosi pada saya ngajar di surau tersebut itu habis sholat asar itu memang kebanyakan waktu itu saya SMA itu masih rame-ramenya volley di halaman saya, di kampung saya lah, di kampung saya. Dan itu menurut saya tempat itulah gitu. Kalau enggak main volley, main itu, main apa? Gasing yang dari kayu.
0: Enggak. Volley sih.
1: Volley.
0: Itu bagus buat melampiaskan emosi. Kalau perlu pas kamu cemes bolanya, sasarannya adalah kepala orang. Nah, itu mantep tuh. Bercanda. Ya, bercanda. Oke. Okay. Main volley dan juga volley. Gasing. Volley oke. Okay. Gasing tuh letak perilisan emosinya di bagian mana ya?
1: Karena itu bang, kalau gasing itu kan yang main hentak-hentakkan itu kan?
0: Mm-mm, betul.
1: Yang gitu tuh. Itu tuh kalau udah kena, apalagi pas kita hentakkan sampai hancur punya lawan gitu tuh, wah, bangga banget gitu. Wah,
0: jahat itu jatuhnya.
1: Karena kan waktu itu pada saat lagi kalau menurut kata anak zaman sekarang itu lagi viral-viralnya gitu bang. Mm-mm. Itu gasing tuh bang, seru sekali. Itu dan itu mainnya di halaman depan rumah saya karena memang luas halamannya gitu bang.
0: Buat waktu, yang buat yang belum tahu gasing, jadi ada tuh. Apalagi, ini ngasih info mulu dari tadi ini. Teman pro 2 tahu lah pasti gasing. Siapa tahu ada yang taunya Beyblade gitu kan.
1: Karena waktu itu dari kayu belian bang. Apalagi pas kita hentakkan tuh sampai pecah punya lawan itu, bisa dikatakan poin tertinggi main gasing gitu.
0: Tapi ada yang sampai pecah, kok pecah?
1: Ada, sampai pecah.
0: Sekarang aku mengerti kenapa orang yang punya banyak memendam amarah mainnya gasing.
1: Kalau sekarang kan enggak ada anak muda jualan
0: gasing. Itu ngebanting gasingnya pakai umpatan enggak?
1: Hoi gitu. Cuma.
0: Ayam gitu kan atau. Mabes kau gitu atau gimana?
1: Enggak sih bang, cuma pakai itu ya.
0: Aku memang apa ya, dari tadi Ayub datang pun, wah ini ngebahas sabar sama orang yang sabar gitu ya. Bukan ngebahas sabar sama orang yang pemarah, karena dia murah senyum gitu kan, gokil. Good luck ya Ayub ya. Kita baca-baca dulu komentar di WhatsApp, bolakan di YouTube ya.
1: Oke.
0: Dari Nur Azim Wulan. Halo Wulan, Nur Azim. Bang, kenapa dalam banyak situasi kesabaran itu lebih sering dibebankan ke orang yang terluka daripada tanggung jawab ke orang yang melukai? Wow.
1: Dalam.
0: Wow.
1: Dalam.
0: Bentar, aku mencerna pertanyaannya dulu ya.
1: Iya bang, saya pun lagi mikir.
0: Lagi mikir kan kau kan? Apa nih jawabannya?
1: Dalam kan? Banget ini.
0: Kenapa dalam banyak situasi kesabaran itu lebih sering dibebankan ke orang yang terluka daripada tanggung jawab ke orang yang melukai? Seharusnya kan orang yang melukai yang harusnya tanggung jawab gitu kan, minta maaf iya. Tapi justru kita yang disuruh sabar. Kenapa tuh kayak gitu tuh? Jangan kau bilang banyak pahala ya. Apa menurut kamu, kenapa kita harus sabar dulu deh?
1: Gimana bang ya?
0: Kamu setuju nggak gini? Seharusnya kita tuh bukan menyuruh orang untuk sabar, tapi nyuruh orang untuk berkaca diri. Kamu tuh yang salah. Seharusnya kamu minta maaf dong sama yang si penyabar ini.
1: Iya, sebelum saya ngajar itu bang kan dikasih arahan lah oleh guru saya bang, bahwa kalau udah biasa kalau ngajar anak-anak mulai dari gurau apalagi sampai berlebihan. Kalau kata guru saya itu habis sedih kita akan mendapatkan kesenangan gitu bang.
0: Habis sedih kita akan dapat kesenangan.
1: Kesenangan itu kata-kata yang memang selalu saya ingat.
0: Okay.
1: Habis susah pasti tak lama atau besoknya atau dua hari ke depan gitu bakal ada timbal baliknya gitu.
0: Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Tunggu, kita balik dulu. Kasus yang tadi murid kamu ditampar sama murid kamu. Muridnya minta maaf enggak? Karena atau kan orang tuanya?
1: Orang tuanya kan enggak ada, Bang. Jadi itu cuma jadi bahan omongan dan juga bahan candaan di lingkungan masyarakat itu gitu, Bang.
0: Okay.
1: Bahwa kemarin Ayub ngajar ditampar sih sama si anaknya si Ono gitu. Cuman kan namanya juga anak-anak, itu aja deh.
0: Aduh namanya juga anak-anak.
1: Karena kan memang bukan apa ya, Bang, ranahnya gitu, Bang. Bukan untuk saya lawan gitu, Bang.
0: Kalau dalam hal ini ya, kalau dalam hal ini pasti netizen ngedukung aku. Kita jangan menormalisasi statement namanya juga anak-anak. Kalau misalnya anaknya salah, menurut aku kasih tahu dia salah. Gak perlu pakai tangan, tapi pakai nasehat misalnya gitu kan. Atau orang-orang yang mentertawakan tadi. Ini aku gak menyinggung ya, Bapak Ibu. Ya maksud aku harus seharusnya kita menasehatkan ke anaknya. Gak boleh kayak gitu dong, sama Pak Ayub, Pak Yai. Coba minta maaf dulu sama Pak Ayub, seharusnya gitu.
1: Yeah.
0: Yang aku tangkap dari pertanyaannya gitu. Karena di kasusnya kamu, justru kamu yang disuruh sabar, justru kamu yang harus sabar. Seharusnya kalau menurut Wulan dan juga aku, kayaknya ini mah seharusnya kita kasih tahu sama orang yang bertanggung jawab, entah itu anaknya atau orang tuanya, untuk minta maaf misalnya. Setuju ya kamu ya? Setuju aja udah. Oke, terima kasih Ayub sudah datang. Sebenarnya kita masih punya banyak pertanyaan.
1: Iya.
0: Tapi sudah menit ke-50, kita harus stop. Kamu tadi pengen bilang ada yang mau kamu sampaikan soal kampus dan perkuliahan, apa itu?
1: Sedikit aja sih, Bang. Menurut saya sih sempat saya semenjak saya berhenti di ngajar itu, apakah saya harus sabar juga setelah mengalami hal-hal yang udah saya lewati tentang kesabaran ini gitu, Bang. Saya berpikirnya seperti itu. Namun pada saat kuliah, yang pertama kan memang jauh dari orang tua kan. Itu tuh ternyata memang harus sabar juga gitu. Jadi saya harus nostalgia atau mengulang kembali kesabaran yang pernah saya lewati pada saat saya diamanahkan tersebut.
0: Apa yang terjadi waktu itu?
1: Yang mana?
0: Ditampar murid juga pasti.
1: Enggak. Yang
0: di kampus ya.
1: Di kampus enggak. Di kampus ini bukan kuliahnya, Bang. Cuman cerita perjalanan selama kuliah sih, dari semester 1 sampai semester 6.
0: Kamu harus bersabar dengan proses-prosesnya gitu.
1: Iya, proses-prosesnya dan juga aktivitas yang saya lakukan gitu, Bang, kesehariannya. Karena kan saya kan semenjak semester 2 itu belajar ngedit kan.
0: Yeah.
1: Dan sampai sekarang alhamdulillah banyak orang yang memang udah mempercayai jasa saya untuk digunakan gitu.
0: Ngedit apa tuh?
1: Ngedit banner. Alhamdulillah.
0: Oh, desainer.
1: Desainer. Okay. Bukan dia, oh kalau desainer sih kayak menurutnya terlalu besar, Bang. Ngedit sikit-sikit.
0: Kamu
1: lah.
0: Terlalu merendahkan diri kamu. Udah bilang aja aku desainer paling jago sepontianak gitu, nah. Cuy. Okay. Kalau yang waktu kamu jadi pengajar, guru ngaji itu, kamu masih tinggal sama orang tua?
1: Masih.
0: Sementara pas kuliah kamu merantau. Salaman dulu sesama perantau. Saya ngerti. Harus sabar ya.
1: Harus sabar.
0: Kadang tuh kayak aduh ya ampun, jauh dari orang tua, belum makan. Kalau di rumah kan kayak wah tinggal makan deh gitu kan. Kalau di kosan atau kalau di perantauan harus naik motor dulu, harus naik dulu. Mobil dulu pergi sana. Itu kalau ada duitnya tuh.
1: Kalau ada duitnya. Nah. Dan juga kalau saya kuliah nih kita mau kerja kan enggak bisa, Bang. Mm-hmm. Tapi kan ada juga orang-orang yang memang kuliah sambil kerja, tapi sih enggak mampu. Karena memang tugas.
0: Ya, banyak temanku yang dia kuliah sambil kerja, akhirnya kuliahnya enggak selesai.
1: Jadi saya berpikir saya ini harus cari kerjaan yang memang enggak mengganggu kuliah saya gitu, Bang. Mm. Jadi saya belajar ngedit lah, alhamdulillah ada beberapa yang memang setelah editan itu udah selesai cuman dikasih 2M.
0: Waduh.
1: Dan itu menurut saya, saya harus nostalgia masalah kesabaran yang pernah saya alami gitu, Bang.
0: Bukan 2 miliar kan? Iya kan? Apa tuh 2M tuh, Bang?
1: Jangan lupa di komen nanti itu nanya, malu saya jawabnya.
0: Oke, pokoknya yang butuh desain-desain boleh nanti hubungi. Kamu gimana cara menghubungi kamu tuh?
1: Ah, boleh melalui WA, melalui IG.
0: Coba sebutin WhatsApp-nya.
1: Ah, WhatsApp saya 08 12 53 83 17 46.
0: Ih, parah banget promosi dia, Pak. Promosi loh dia.
1: Dia suruh, Pak.
0: Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya ampun, ini salah
1: tak
0: satu.
1: Terasa, Bang, ya?
0: Tak terasa, Bang, ya. Tak terasa karena salah satu dialog yang luar biasa cair lah ya, lumayan lah ya. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Siap.
0: Ayub Fatana, kapan-kapan nanti main lagi ke Pro 2.
1: Siap, siap.
0: Beliau akan beliau. Ayub akan pulang, teman Pro 2 istirahat, sementara aku masih akan setia sama kamu. Dia enggak setia, cuy. Aku setia sampai jam 12 malam nanti aku bakal temenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dadah. Dadah dulu dong.
1: Dadah.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai, coming.
2: Rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, that was Monster by Shawn Mendes featuring Justin Bieber. And thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oh my god, tadi aku sempat keluar tadi aku sempat keluar dari studio ya teman Pro 2, dan aku mendapati sepertinya malam hari ini tidak begitu cerah. Tidak secerah hati kita, Syiela. Weelah, ya Allah, Bang Teni langsung hadir dia. Oh wow, Bang Ten, kok setiap aku siaran kamu selalu ada ya? Jangan-jangan setiap aku siaran kamu selalu ada di mobil. Atau jangan-jangan Bang Teni ada punya radio nih di kamarnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang. Selamat malam juga Bang Teni. Ya ampun, aku belum ngucapin selamat malam gitu ya ke kamu teman Pro 2. Jadi ya selamat malam teman Pro 2, wherever you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenga Kak Jubata. Harus. Kena jadwal ronda ke? Iya nih Bang, kita ngeronda bareng-bareng gitu ya. Biasanya kalau Bapak Hansip ngerondanya ke pos kamling, pos ronda, kalau aku ngerondanya ke studio. Ruang obrolan Pro 2. Tapi itu tadi ya Bang Teni, kalau sekarang sih udah masuk ke deep talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam dari jam 9 sampai nanti berakhir di 11.50 teman Pro 2. Widih. Lagi pamer setir nih ya Bang Teni. That's right, masih di ruang kerja nih, gokil. Ruang kerjanya adalah kokpit, bukan pesawat tapi mobil ya. Pokoknya harap berhati-hati buat Bang Teni dan juga teman-teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin ini di radio mobil kamu. Izin dengan suaraku yang sangat-sangat syahdu ini, pede bener menemani kamu sampai kamu selamat sampai tujuan. Apapun tujuan kamu teman Pro 2, entah itu tujuan kamu adalah rumah ataupun tujuan kamu adalah tujuan yang lain. Kamu tahu yang aku maksud, tujuan bukan cuma soal rumah tapi kadang juga cita-cita. Nah nanti kalau misalnya cita-cita kamu sudah tercapai, jangan lupa untuk be humble. Kayak lagu berikut ini yang bakalan aku putar, kamu juga boleh request-request teman Pro 2 di 0811 570 1018.

Oh my god, teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and that was Upside Down by The Story So Far, everybody. Wah, satu lagu yang sangat-sangat syahdu, teman Pro 2, aku puterin malam hari ini buat kamu. So, don't be shy. Kalau misalnya kamu

ya, lagu-lagu yang hits, Sabrina Carpenter tuh ya, Lomba Sihir gitu ya. Kalau Seringai buset, berisik kali. Enak-enak. Tapi Rock the Night masuk lah ya, walaupun lawas sekali. Tahu enggak teman Pro 2, Rock the Night lagu dari Bay, lagu dari Bay coba. Lagu dari Europe nih rilis tahun berapa? Biar kau tahu ya Tenny, ya aku kasih tahu kau, 1986. Oh wow, 1986 cuy. Gokil. Kalau misalnya teman Pro 2 selain Tenny ada yang tahu lagu ini, keren sih kau. Tenny, kuakuin memang musikalitas kau memang agak-agak segmented tapi oke. Kayaknya kamu tahu ya, aku juga suka ngeplay lagu-lagu barat-barat gitu ya, atau lagu-lagu timur, lagu Indonesia juga sering. Oke, teman Pro 2, kita putar dulu Rock the Night dari Europe. So, buat kamu yang pengen request seperti Tenny, jangan malu-malu. Langsung aja hit me up gitu ya di 0811 570 1018.

101,2 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. That was some throwback hits dari 1989 ya teman Radua. Ada dari Euro dan Radua dengan lagu mereka berjudul Rock the Night. Lagu yang spesial aku putarkan ya teman Radua untuk Tenny dimanapun Tenny berada.

Gitu ya, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen kayak Tenny bisa banget ya. Kamu tinggal pencet-pencet WhatsApp kamu 0811-570-1018 gitu ya. Tinggal kamu bilang sama aku, "War, tolong puterin lagunya Justin Bieber gitu kan, atau Sabrina Carpenter gitu kan." Dari kemarin aku nyebutin Sabrina mulu, padahal aku lebih suka ke Gracie Abrams ya teman Pro 2. That's so true. Alright, tadi apa ya? Rock the Night by Europe. Ada gak ada dong? Katanya tadi si Tenny ini pengen request tembang kenangan. Waduh, bahasanya sangat-sangat Pro 2. Alias bukan dong. Kalau Pro 2 tuh throwback hits gitu ya. Tembang kenangan. Luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih. Seenggaknya dengan bahasa-bahasa yang agak-agak jadul gitu ya teman Pro 2. Jadi lebih menghangatkan dada kita malam hari ini, walaupun di luar kita tahu agak dingin karena Pontianak baru saja diguyur hujan yang enggak lebat tapi awet. Asli dari tadi jam berapa ya? Sore cuy, sore sekitar jam 3 atau jam 4 gitu kan. Tadi aku keluar untuk cari makan harus pakai jas hujan gitu ya teman berdua. Tapi tenang aja, selama kamu radio on gitu ya, turn the radio on gitu ya, aku bakal aku bakal temenin malam kamu yang dingin dengan beberapa lagu yang udah aku siapin. Tadi ada Rock the Night dari Europe, kita lanjut sambung pakai Green Day, Last Night on Earth. So stay terus di 101,8 FM, of course teman terbaik kamu.

That was Last Night on Earth, Everybody by Green Day. And now you're still listening to Anwar on Broadway Pontianak, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita masih melanjutkan perbincangan tadi di ronda ya, teman Pro 2, di ruang obrolan Pro 2 gitu kan, soal sabar-sabar yang aku pengen memperpanjang topik itu di Deep Talk. So buat kamu yang pengen aja gabung, langsung aja di 0811 570 1018.

teman Pro 2, buat kamu yang baru aja gabung di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi di ronda kita sempat ngobrol ya di sesi ruang obrolan Pro 2 gitu ya, bareng sama Ayub soal sabar itu penting. Tapi ada satu hal yang aku kurang setuju sama statement yang keluar dari pendapatnya Ayub gitu ya. Dia menyinggung soal anak-anak yang tantrum tapi berlindung dengan namanya juga anak-anak. Dude, namanya juga anak-anak, lalu dibiarkan dia bertindak semaunya. Apakah itu adalah perbuatan yang bijak? Buat sebagian orang mungkin iya, karena ya namanya juga masih anak-anak, belum ngerti apa-apa. Tapi di sisi lain, bukankah kita sebagai orang dewasa yang bikin dia ngerti apa-apa terlebih dahulu? Betul tidak? Betul. Jawab sendiri tuh aku, teman Pro 2. Ini based on my experience ya, teman Pro 2. Aku sempat ngantri di kasir sebuah minimarket yang sangat-sangat besar di Indonesia. Kan ada dua tuh, ada yang Alfa sama yang Indo gitu kan. Nah pokoknya di antara dua itu aku lupa yang mana gitu ya, teman berdua. Ada seorang ibu-ibu muda yang membawa anaknya TK lah, sekitar umur 5 I guess, atau 6 atau 7 bahkan gitu ya. Dan kamu tahu sendiri, di kasir minimarket itu kan pasti ada ditaruh coklat, ada ditaruh Kinder itu gitu kan. You know what I mean, teman Pro 2. Si anak nih tantrum karena dia pengen mamanya beliin itu. Sementara dari dialog yang mereka berdua lontarkan, aku mendengar kayaknya emang kesepakatannya si anak boleh ikut, tapi dengan syarat tidak boleh banyak beli ini dan beli itu. Deal, deal. Akhirnya si anak kesana tiba-tiba tantrum gitu kan. Tantrumnya teriak-teriak, wow, wow, wow, wow, sampai semua orang di minimarket itu notice gitu ya sama kejadian itu. Aku bahkan tepat di belakang antriannya gitu. Kamu tahu apa yang dilakukan sama si ibu muda ini? Dengan sabarnya dia tidak pedulikan antrian di belakang, tapi lebih menenangkan si anak. Menenangkan si anak. Ingat ya, hey, siapa misalnya namanya? Misalnya namanya Boy gitu kan. Hey Boy, tadi kan kita udah janji, kita kesini berdua cuma untuk beli ini. Udah terpenuhi kan? Kita gak ada rencana mau beli itu. Jadi kamu stop nangisnya, ayo kita selesaikan, kita pulang ya. Aku gak tahu apakah si mama ini punya uang untuk membayar apa yang diminta sama si anak atau tidak. Tapi yang jelas kayaknya sih punya uang, tapi memberikan pelajaran sama anaknya, komitmen. Kalau dari awal pengen beli ini, ya sudah, sampai akhir harus itu yang dibeli. Jangan ada tambahan-tambahan lain gitu kan, teman berdua. Tapi apapun itu, teman berdua, aku sih respect ya sama orang tuanya gitu ya, sama mamanya. Gak yang mukul, gak yang teriak-teriak, tapi dengan sabar untuk memberikan pemahaman sama anaknya. Walaupun tidak berhasil, anaknya masih tetap marah-marah. Aku bahkan yang di belakang ibunya pun dalam hati ngomong, cuy, nyokap lu udah ngomong kayak gitu, alamak, stoplah tantrumnya, kasian dia. Tapi sayangnya memang dia masih anak-anak. Bukan berarti dia anak-anak lantas apapun yang dia mau kita berikan, bukan begitu? Yes.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari
2: Para Suara.
1: Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, tahun pro 2 dari Olivia Rodrigo ya. Satu lagu yang baru banget dirilis tahun ini 2026, judulnya adalah Drop Dead dari mantan kesayanganku Olivia Rodrigo. Mantan. Putus kita 2018 teman pro 2, aku sama Olivia Rodrigo. Ternyata hubungan jarak jauh tuh kayak susah gitu ya. Dan yang pasti hubunganku sama Olivia Rodrigo sudah berakhir, dan itu hanya fantasi teman pro 2. Aku tempo hari gitu ya teman pro 2, pengen ngebahas soal Out of My League. Buat kamu para, apa ya namanya ya, para pecinta sejati pasti udah gak asing tuh sama istilah-istilah ini gitu ya. Out of my league, intinya adalah sesuatu atau seorang perempuan atau seorang laki-laki yang kita suka, kita ngegebet dia, kita nge-crush sama dia, tapi kita sadar kayaknya bukan kelasnya aku nih. Ya udahlah, direlain aja, jauh banget gitu ya. Kayak misalnya aku suka sama Olivia Rodrigo, atau aku suka sama Raisa Isyana, atau aku suka sama Gracie Abrams yang selalu aku mention, Dua Lipa. Nah itu adalah out of my league, jauh banget. Tapi ada juga tuh yang deket sebenarnya, tapi karena beberapa alasan seperti lebih kaya jauh, lebih pintar jauh sekali, lebih populer jauh sekali, sehingga kita ngerasa kayak ah, out of my league nih kayaknya cuy, mundur teratur aja deh udah. Tapi itu aku gak bahas itu sekarang teman pro 2. Aku sekarang masih ngebahas soal sabar itu penting, yang mana sebenarnya itu tema bukan dari aku tapi dari Ayub, anak PKBI yang tadi ngobrol bareng aku di ronda teman pro 2. Dari jam 8 tadi ya, dari sampai jam 9 kita ngobrolin sabar itu penting. Yang kalau menurut aku, sabar tuh sebenarnya ada dua sisi. Baik, tapi kalau terlalu banyak sabar teman pro 2, ada rasaku kita akan dianggap enteng sama orang-orang. Kayak misalnya dibully sekali kita diemin, direcokin sekali dua kali kita diemin, lama-lama bukannya kita dapat respect tapi justru digampangin terus sama banyak orang. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita sabar ya boleh, itu bagus, tapi jangan terlalu sabar gitu ya teman bro 2. Aku takutnya justru nanti kita dimanfaatin atau kamu dimanfaatin. Kalau memang belum, ini warning gitu ya teman bro 2, supaya kamu tahu batasan. Atau kalau kata anak zaman sekarang, dikasih pembatas, apa ya bahasa Inggrisnya ya. Ya pokoknya gitulah ya teman bro 2. Pertama kali tadi Ayub datang, memang anaknya sabar banget gitu ya. Terlihat sekali dari wajahnya gitu kan. Kita tahu lah ya teman pro 2, dari wajah tuh kita bisa menerka-nerka ini orang kayak gimana gitu kan. Apakah dia orang yang ceria, apakah dia orang yang judes dan lain sebagainya. Aku nungguin teman pro 2 opini kamu soal sabar ya. Kamu boleh sharing-sharing opini kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi kalau statement dari aku, kadang kita perlu ngamuk, kadang kita perlu sabar.

0: Alright, teman Brodua, that was some song by Taylor Swift called
1: S-L-U-T.
0: S-L-U-T, teman Brodua. Kenapa kok kamu gak mau nyebutin secara lengkap gitu?
1: Kan itu termasuk kata-kata yang lumayan kasar ya, War, ya.
0: Tapi sebenarnya lagunya aman-aman aja
1: aman,
0: sih.
1: Aman, tidak ada makian-makian. Cuman memang judulnya agak, agak ya.
0: Aku rasa Taylor Swift waktu tulis lagu ini lagi emosi itu, jadi langsung memaki dia.
1: Belum tentu orang lagunya aja kayak begitu.
0: Emang belum tentu. Ini namanya juga Anabel, analisis gembel gitu kan.
1: Jangan keseringan kayak gitu ya.
0: Ya maaf ibu. Apa kabar Cherry?
1: Kabar baik.
0: Teman Brodua, aku balik lagi dengan Cherry karena aku pikir malam-malam kalau siaran sendiri garing gitu ya.
1: Iya, sampai aku dipanggil tadi teman Pro 2 dari samping tuh habis ruang rindu. Habis kok calling sama aku ya.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang enggak tahu calling gitu ya. Calling tuh kayak kita ngobrol,
1: iya,
0: kayak
1: kita
0: gini
1: ngobrol,
0: nih namanya calling.
1: Gitu, atau berinteraksi sama pendengar. Ya, iya. Itu juga calling.
0: Calling atau call.
1: Yes.
0: Kalau di media sosial tuh ada istilah call to action.
1: CTA, iya. Stipal digital marketing.
0: Kasih tahu apa itu call to action, Cey.
1: Emoh, jelasin lah, kan kamu yang digital marketer.
0: Oh gitu ya. Kayak ajakan sih, ajakan
1: iya,
0: untuk.
1: Ajakan untuk melakukan sesuatu.
0: Contoh.
1: Males.
0: Teman Pro 2 stay tune terus ya.
1: Nah, gitu.
0: Itu namanya call to action. Beli yang beginian. Yang lain semakin ketinggalan. Weng weng weng.
1: No, enggak gitu. Kalau itu call to mock namanya. Untuk itu? Mengejek ya.
0: Kok untuk mengejek?
1: Katamu yang lain semakin ketinggalan.
0: Itu iklan
1: motor.
0: Enggak
1: ada motor. Yang kayak gitu. No.
0: Ya,
1: no.
0: Mainnya kurang jauh.
1: Ya, memang mainku cuma sampai depan sini, enggak sejauh kau lah.
0: Ini sampai kapan kita bertengkar kayak gini?
1: Enggak ada kesabaran.
0: Enggak ada kesabaran. Karena emang kita lagi ngebahas itu, Cherry, malam hari ini.
1: Oh iya.
0: Tadi aku ada tamu, namanya siapa tadi ya?
1: Ayub. Habis lihat flyer tadi.
0: Aku mau bilang Toyib. Siapa Toyib?
1: Parah, Ayub. Mohon maaf ya kalau kamu dengar ini. Memang Anwar ini kadang banyak yang dilupakan.
0: Yang penting aku gak lupa sama sholat 5 waktu.
1: Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Tadi aku cerita juga tuh sama teman Pradua. Momen-momen aku melihat orang-orang yang seharusnya bisa emosi tapi dia tahan. Karena ada tahu perbedaan antara orang yang sabar sama orang yang lemah. Tapi sebelum kesana Cherry, aku pengen tahu dulu. Kamu pernah punya momen emosi yang gak bisa ketahan gitu gak sih?
1: Banyak.
0: Sekarang termasuk?
1: Enggak, kalau sekarang mah biasa aja ya. Ada sih pasti kalau momen emosi gak tertahan itu. Karena biasanya aku bisa menahan emosi. Kecuali hal itu udah terus-terusan berulang-ulang, pasti ada saatnya ketika itu aku pecah. Tapi pecah pun aku, emosiku akan kuusahakan tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan orang lain. Aku marah sama perlakuannya, sama apa yang dia perbuat, bukan aku memaki-maki atau merendahkan dia.
0: Oh wow, sepertinya aku tahu kejadiannya. Tapi kita coba untuk keluar dari sana ya.
1: Tapi ya ini hanya contoh ya teman Pro 2 ya. Semarah-marahnya kamu, setidak bisa-bisanya sabar. Jangan sampai
0: stop
1: melakukan
0: it.
1: Hal itu.
0: Stop it, alright.
1: Lah kan aku mau ceramah.
0: Kalau aku, tanya dong.
1: Kalau Anwar gimana Anwar?
0: Baru-baru ini.
1: Oh baru-baru ini.
0: Boleh nyebutin platform video di...
1: Nggak tahu ya kalau aku ya, ini aturan di sini gimana.
0: Ya YouTube lah ya teman Brodua, kamu tahu maksudku. Sekarang, berhubung aku tidak premium, kalau zaman dulu tuh iklan masih bisa ku skip gitu. Nggak tahu sekarang kenapa sih, ini emang akunku yang...
1: Tapi emang
0: yang...
1: lagi banyak banget iklannya di mana-mana.
0: Asli.
1: Even platform lagu, streaming lagu juga sama, banyak banget. Aku paling sebel tuh kalau gitu juga kadang. Tapi ya sudah, saya tahu diri, saya tidak bayar premium gitu kan. Jadi lagi mandi nih, aku kalau mandi biasanya denger lagu War. Biar ya lebih khusyuk gitu mandinya.
0: Si ada tuh mandi khusyuk. Doa khusyuk.
1: cewek banyak step-step mandinya soalnya.
0: Belum hapus ini, hapus itu gitu.
1: Iya, hapus makeup dulu, nanti baru mandi, keramas, luluran lagi, banyak. Jadi kita perlu dengar lagu, War.
0: Termasuk hapus topeng?
1: Oops.

0: teman Produa, that was Runway by Kanye West. And welcome back to the hit music station Produa Pontianak.
1: Teman terbaik kamu, ih pintar loh Cey.
0: Eh gila, memang.
1: Kalau di Pro 1 gimana openingnya?
0: Pendengar Anda masih bersama kami.
1: Ih sama dong, sama dong.
0: Sama. Anda masih bersama kami di 100... Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tolong kok kamu nyebutin ini sih tagline radio lain, gimana sih? Pro 2 loh ini.
0: Kan kita sama-sama RRI.
1: Oh iya juga sih.
0: RRI. Sekali di udara tetap di udara.
1: Mars RRI gimana coba?
0: Jangan dong. Trauma aku waktu.
1: Oh, trauma.
0: kamu tahu enggak sih soalnya waktu kami awal latsar itu kami hafalan Mars RRI. Terus ingat banget dulu waktu itu Pak Kapista kita kan lagi di luar kota.
1: Pak Musin.
0: Iya, Pak Musin. Jadi kami setor hafalannya nyanyi Mars RRI kayak begini di ruang Astuti sendiri-sendiri sambil direkam.
1: Oke. Kamu masih hafal sekarang?
0: Hafal.
1: Nah, ada teman Pro 2 yang pengen tahu.
0: Buka aja ya YouTube-nya.
1: Kita pengen dengar langsung dari kamu dong.
0: Enggak mau.
1: Baik, pertama deh nanti aku lanjutin.
0: Kok aku lupa ya?
1: Enggak mau. Ayolah. Semua.
0: Salah. aduh Anwar.
1: Nyari nih kan, nyari kan.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: harian kami, angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di
1: udara.
0: Semenjak 45 tak pernah berhenti. Rajin dan setia berjiwa Pancasila. Gokil.
1: Di Prasetya. Udah Anwar. Lanjut kembali ke laptop.
0: Pak Musin tolong ya, ini anak asuh Anda sempat lupa nih Mas Rering.
1: Enggak lupa, aku
0: minimal
1: ingat,
0: push up 100 kali sih asli.
1: Aku ingat liriknya, tapi aku lupa nada awalnya gimana. Udah ah, lanjut bahas-bahas. Kerja-kerja.
0: 22 buat kamu yang baru aja gabung. Kita lagi ngebahas soal emosi dan sabar. Tadi udah tuh emosi.
1: Iya.
0: Kita sekarang bahas sabar. Karena sebelumnya tadi di jam 8 kita ngebahas juga kalau sabar itu penting gitu ya. Aku tahu maksudnya mungkin karena kalau misalnya kita gak sabar-sabarin, banyak hal-hal yang akan jadi kacau.
1: Betul ya.
0: Akan jadi kacau gitu kan.
1: Kacau balau. Terburai-burai.
0: Akan jadi kacau. Nah gimana Jerry? Aduh ya ampun.
1: Iya. Karena harus sabar. Sabar itu penting. Karena kalau misalnya gak sabar, banyak hal bisa jadi kacau.
0: Betul. Tadi aku udah ngobrolin sabar, emosi kamu kayak gimana gitu kan, emosi aku kayak gimana. Sekarang sabar. Aku tadi bilang sama si Ayub, gitu kan. Kadang tuh kita menghindari sifat sabar karena takut dianggap lemah. Gitu kan. Kayak kalau misalnya kita ngelihat orang yang dia berdiri di atas statementnya dia kekeh, itu kuat powerfulnya tuh terpancar sekali. Sementara orang yang sabar, aku sebenarnya tahu dia sebenarnya kuat gitu kan. Tapi yang gak aku tahu, dia sebenarnya kuat atau dia sebenarnya takut. How about your opinion?
1: Kalau menurutku ya, tadi kan Anwar juga sempat nanyain ke aku kan soal sabar atau lemah gitu kan.
0: Ya, bedanya apa?
1: Nah, bedanya apa? Kalau sabar, menurutku sabar itu ada batasnya, War. Karena tiap manusia itu punya batasan, punya boundaries masing-masing, dan dia akan sabar ketika boundaries itu masih belum dilewatin sama orang lain. Itu namanya sabar. Tapi kalau dia lemah, mau orang ngelampaui boundaries-nya dia, batasannya dia dilewatin, dilanggar, ya dia akan tetap sabar. Nah, itu baru lemah menurutku. Jadi kalau misalnya orang yang sabar, itu ya sabar tetap ada batasnya gitu. Ketika suatu hal udah tidak membuat dia nyaman, tidak ada salahnya kok ketika emosi itu meluap menurutku ya.
0: So the point that you want to try tell us adalah sabar itu ada batasnya, tapi kalau lemah selamanya dia akan sabar.
1: Betul.
0: Gak akan ngebela dirinya sendiri.
1: Yes.
0: Karena kalau aku tanya ke ChatGPT, dengarkan ini baik-baik teman bro dua.
1: Motivator lu om.
0: Kalau kata ChatGPT ya, orang yang lemah biasanya tidak mampu membela dirinya. Sedangkan orang yang sabar sebenarnya mampu bereaksi, tetapi memilih cara yang lebih bijak dan waktu yang lebih tepat.

You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

The Cranberries, teman Pro 2, with their hits called Dreams, and I are still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, dan sekarang sudah jam 10.51 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk mengucapkan terima kasih karena kamu sudah menemani aku, teman Pro 2, ya, dari tadi sore jam 8 malam sih, lebih tepatnya cuman masih malam-malam yang awal gitu ya, teman Pro 2. Kamu temenin aku sampai sekarang jam 10.51 jelang jam 11 gitu ya, teman Pro 2. Abis ini nanti aku bakal puterin banyak-banyak lagu buat nemenin perjalanan kamu, buat kamu yang lagi dengerin ini di perjalanan, atau nemenin waktu istirahat kamu, buat kamu yang dengerin ini di kamar rumah kamu gitu ya, teman Pro 2. Tadi kita ngebahas soal kesabaran dan juga kelemahan. Jadi mungkin aku akan tutup siaranku malam hari ini dengan satu statement, teman Pro 2. Orang sabar itu tahu batasan, sementara orang yang lemah akan selamanya sabar. Terima kasih sudah mendengarkan. Jumpa lagi di lain kesempatan. So stay tune terus di Pro 1, maksudku Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu. Dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus.

0: memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Oh yeah.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjulang

juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, di pagi hari ini sebagai mengawali perjumpaan kita teman Prodo, ini ada beberapa info Prodo yang udah diparangkum nih teman Prodo. Nih di informasi pertama, ada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya beban belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya kondisi tersebut dipicu oleh bertambahnya jumlah aparatur di saat alokasi transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan. Norsan juga mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah diketahui oleh berbagai pihak, termasuk komisi terkait di parlemen dan kementerian yang membidangi pemerintahan daerah. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan agar belanja pegawai tidak melebihi 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Namun, katanya kondisi di lapangan menunjukkan adanya tantangan karena jumlah pegawai terus bertambah sementara kemampuan fiskal daerah justru menurun. Norsan juga memberikan ilustrasi bahwa ketika jumlah pegawai meningkat, kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan otomatis ikut naik. Di sisi lain, jika dana yang diterima daerah berkurang, maka porsi belanja pegawai terhadap APBD akan semakin besar nih teman Pro 2. Informasi berikutnya, ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tahun 2026 tingkat kota Singkawang resmi bergulir dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan karakter serta pengembangan potensi olahraga di kalangan pelajar. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang di Gor Bantilan hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni badminton, renang, dan pencak silat. O2SN diikuti siswa-siswi terbaik jenjang SD, SMP, dan berbagai sekolah di Kota Singkawang. Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin mengatakan O2SN tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda yang sehat, tangguh, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id ya teman Pro 2. Dan nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. So buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: whatever.
1: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
2: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
1: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
3: Oh no.
1: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
2: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
1: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
2: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di sini. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Wede, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Nggak kerasa udah hari Jumat lagi aja nih. Yang mana ini udah masuk ke hampir masuk ke weekend teman Pro 2. Wuh, enak banget. Terus juga kayaknya cuaca hari ini lumayan syahdu banget ya teman Pro 2 ya. Nggak panas, nggak dingin. Ya dingin lumayan sih ya. Tapi ya syukurnya nggak panas-panas banget lah teman Pro 2. Tapi ya mudah-mudahan buat kamu yang masih beraktivitas dan punya banyak banget aktivitas di hari ini, semoga tetap semangat dan lancar luncur dah ya pokoknya semuanya. Nah terus teman-teman Pro 2, kalau di pagi-pagi hari kayak gini nih ya, memang berat banget godaannya buat kita turun pagi. Apalagi dengan cuaca yang bisa dibilang bikin mager. Tapi mau gak mau kita harus turun dari tempat tidur, harus tetap berkegiatan, harus tetap semangat mencari pundi-pundi kehidupan. Waduh, sehat-sehat orang kuat. Nah teman-teman Pro 2 nih, yang pengen gabung di pagi hari ini, yang punya informasi menarik, yang pengen kasih rekomendasi sarapan juga boleh, yang pengen kasih rekomendasi olahraga silahkan, yang pengen request lagu atau punya informasi menarik di sekitar kamu, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita ya, di nomor 08115701018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital tuh. Kalau tadi di Info Pro 2 ada ini apa ya, ada berita tentang O2SN gitu, Olimpiade Olahraga Siswa Tingkat Nasional tahun 2026. Nah ini juga apa ya, merupakan salah satu bagian dari upaya untuk memperkuat pembinaan karakter serta pengembangan potensi olahraga di kalangan pelajar. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang kayak ngerasa aduh kira-kira kalau misalnya aku nih potensinya apa ya gitu kan. Kalau kamu masih muda dan ngerasa wah aku pengen mencoba banyak hal, mumpung kan energinya masih banyak teman Pro 2, silahkan coba lakukan ya kan kegiatan-kegiatan yang positif tentu saja, dan nanti kamu bakal menemukan tuh passion kamu apa sih sebenarnya. Tapi ada juga yang mungkin udah sampai di usia yang lumayan tapi masih belum nemu nih passionnya apa. Tapi itu gak masalah teman Pro 2, selagi kamu fine-fine aja mengerjakan kegiatan-kegiatan kamu sekarang, tidak ada hambatan, tidak ada masalah, ya gak usah terlalu dipusingin teman Pro 2. Hidup mah lempeng-lempengin aja ya teman Pro 2 ya. Nah kalau kayak gitu nanti Dipa balik lagi deh dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini. Terus nanti Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10 ya teman Pro 2. So buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini sudah ada yang gabung nih di Spada kita ya. Ada Kak Nuri ya, pengen minta puterin lagu Alone dari Steel Heart. Cuman sayangnya lagunya belum ada nih Kak. Jadi kayaknya diganti Oasis, gimana ya? Oasis aman lah ya. Pokoknya nanti aku sampein deh sama yang berkewajiban buat memasukkan lagu-laguan kita nih. Waduh. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen request lagu gitu kan, atau pengen sapa-sapa teman-teman yang lain yang lagi dengerin Dipa di pagi hari ini, bisa langsung aja gabung terus kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @pro2pnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oke deh, kalau seperti itu kita puterin dulu lah ya requestan dari Kak Nuri, dan nanti Dipa akan bacakan lagi kalau ada teman-teman yang bergabung di pagi hari ini. So buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini, agamanya beda-beda loh. Tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.